0: Sampai ketumpah kudapa di titik paling terbaik.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 7 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ada di hari ini dalam sejarah ya. Nanti akan Anu hadirkan 1 jam ke depan apa yang terjadi pada tanggal 18 Mei di tahun-tahun sebelumnya ya. Bisa jadi ada hal-hal yang penting gitu ya kan. Nanti akan Anu hadirkan sih sepanjang pagi ini pastinya dengan berbagai informasi dan lagu-lagu yang menarik juga. Untuk lagu selanjutnya ini adalah lagu Mak Pono, Takurajai.

0: Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di 7 kabupaten provinsi Sumatera Utara, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah. Banyaknya spot-spot wisata baru, moda transportasi yang semakin mudah, dan ragam desa wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.
1: Lanjut lagi terakhir.
2: Payung.
1: Luki. Burung balam dengan berbah,
2: asik.
1: Berbah mandi di atas pagi.
2: Asik.
1: Sering salam dengan sembah dari kami Bute lagu Melayu.
3: Haha.
1: Duo pantun seiring. Pai keduri memakan tempe. Dicampur dengan tepung terigu. Kali ini kami Bebute akan tampil dengan lagu Melayu. Oh, Isar, Sigo. Ke pasar membeli tenun.
2: Cakep.
1: Kain kenari orang Ternate. Daripada duduk bermenung, mari bernyanyi bersama Bubute.
4: Baiklah, kita bernyanyi.
2: Ayo.
1: Tuhan.

Terima kasih pendengar masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Untuk tanggal 18 Mei itu International Museum Day atau Hari Museum Internasional diperingati setiap tanggal 18 Mei. Peringatan ini pertama kali ditetapkan pada tahun 1977 oleh International Council of Museum atau ICOM. Tujuan utama peringatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya museum sebagai tempat pelestarian sejarah budaya dan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Museum ini memiliki peran penting dalam menjaga warisan budaya suatu bangsa, karena di museum ini masyarakat dapat melihat berbagai benda bersejarah seperti prasasti, lukisan serta senjata tradisional, fosil hingga peninggalan kerajaan kuno. Dan selain menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, museum juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi generasi muda agar lebih mengenal sejarah dan budaya mereka sendiri. Dan setiap tahunnya Hari Museum Internasional mengangkat tema yang berbeda sesuai dengan isu global. Banyak museum di berbagai negara ini mengadakan kegiatan menarik seperti pameran, seminar, tur edukasi, lomba, dan kunjungan gratis untuk masyarakat. Di era modern, museum ini mulai memanfaatkan teknologi digital seperti tur virtual dan koleksi online agar lebih mudah diakses untuk semua orang. Melalui peringatan Hari Museum Internasional, masyarakat diajak untuk lebih menghargai sejarah, menjaga warisan budaya, dan menjadikan museum sebagai tempat belajar yang menarik dan bermanfaat ya. Dan selanjutnya di hari ini di tanggal 18 Mei ini juga diperingati sebagai Hari Vaksin AIDS Sedunia yang pertama kali diperingati pada tanggal 18 Mei tahun 1998 di seluruh dunia. Dan ide ini berasal dari Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang terinspirasi oleh pidatonya di Morgan State University pada tahun sebelumnya. Pada pidato tersebut, Clinton ini menekankan pentingnya vaksinasi dalam memerangi penyakit mematikan ini, dan ia menyoroti perlunya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan vaksin yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melawan HIV ya. Nanti akan informasikan lagi hari ini dalam sejarah pada tanggal 18 Mei. Kita lanjutkan dulu ini lagu yang akan Anum hadirkan, ada lagu Keza Picauli featuring Septia Mataheru dengan Jang Pura-Pura. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Ini di tanggal 18 Mei tahun 1804, ini Napoleon Bonaparte menjadi Kaisar Prancis setelah Senat Prancis ini menyetujui perubahan konstitusi yang mengubah negara menjadi kekaisaran. Keputusan ini mendapat dukungan besar dari rakyat melalui referendum nasional tahun 1804. Sebelum menjadi kaisar, ini Napoleon dikenal sebagai jenderal militer yang sukses membawa kemenangan bagi Prancis setelah French Revolution. Nah, popularitasnya ini membuat banyak rakyat ini percaya bahwa ia mampu membawa stabilitas dan kemajuan bagi negara. Penobatan resmi Napoleon dilakukan pada 2 Desember 1804 di Katedral Notre Dame, Paris. Dalam upacara tersebut, Napoleon menobatkan dirinya sendiri sebagai simbol kekuasaan dan kemandiriannya. Selama memimpin, ia melakukan banyak reformasi penting dalam berbagai bidang, khususnya bidang hukum, pendidikan, dan pemerintahan. Namun, ambisinya memperluas wilayah Prancis juga memicu berbagai perang besar di Eropa yang dikenal sebagai Perang Napoleon ya. Itu tadi informasinya, bisa Anda dapatkan di rri.co.id. Kita lanjutkan lagi nih, lagu selanjutnya ada lagu Fauzana dengan Babuang Balengahkan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Amak parjual pargoci, paridahan na suksuk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni uhur mai. Mose!

0: Amak parjual pargoci, paridahan na suksuk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu maju lagu, posni urmai. Mose!
1: Terima kasih Bang dan Kakak, masih di Promat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 8 ya, bentar lagi kita akan ada di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan untuk hari ini dalam sejarah sudah selesai ya. Buat Abang dan Kakak yang sedang berulang tahun, juga hari ini selamat berulang tahun di tanggal 18 Mei. Karena hari ini juga hari sejarah ya buat Abang dan Kakak. Nah, buat Abang dan Kakak yang baru bergabung, selamat bergabung di Promat Medan. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Promat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: detik menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Panjri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memang sudah kail aku tadi, Sile.
2: Wah, enak kali memang, Pak Yung.
1: Aku di atas goyang-goyang, Sile.
2: Aku pun goyang-goyang di bawah.
1: Tapi dengarkan, Sile, ya. Medan tak batas denganlah sodang, pukulah gendang beserta kebak. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedang.
2: Mau yang sedang? Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
1: Jadi?
2: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
1: Boleh?
2: Tarik, Wayong!
1: Goyanglah!
2: Goyang! Goyang.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kita masih di Markobar ya, baru bergabung di Markobar karena tadi memang kita lagi ada apel ya, jadi agak lama kita bergabungnya ya. Tapi Anum di sini nggak sendirian karena ada dua tiga cewek-cewek cantik kita ya kan, ada Arma, ada Iren, ada Laini yang ada di sini ya. Hari ini kita akan membahas, tunggu sapa dulu dong pendengarnya ya. Dengar nggak? Halo, ya. Sapa dulu pendengarnya. Halo, tiga gadis cantik.
1: Halo kak.
0: Halo, ya. Kakak buka dulu ya apa yang kita bahas hari ini ya. Nah, kita hari ini akan bahas tentang norma kesusilaan nih ya. Menerapkan norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, adik-adikku sayang, cintaku ya. Norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang berasal dari dalam hati nurani setiap orang tentang apa yang baik dan apa yang buruk ya. Oleh karena itu sanksi terhadap norma kesusilaan ini bersifat individual. Nah, norma kesusilaan ini menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang kita anggap baik dan sesuatu itu dianggap buruk. Nah, buat abang dan kakak yang ingin bergabung ngobrol-ngobrol boleh ya di 0618463115. Halo.
2: Halo Markobar, mari ngomong berbagi kabar.
0: Iya, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Apa kabar Cynthia?
2: Kabar baik, ya kawan Anu.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat ya.
2: Apa lama dia kan?
0: Iya, maaf ya. Agak lama bergabung karena ini hari Senin. Hari Senin tuh biasanya kita apel. Jadi kalau misalnya yang ASN, yang PNS, yang P3K itu wajib apel. Mungkin kalau yang SBML tetap di sini gitu kan?
2: Enggak semua.
0: Nah, Cynthia gimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Kabar sehat dan baik. Gimana kabar Hanum?
0: Alhamdulillah, aku enggak sendirian loh. Sapa dulu dong tiga cewek cantikku ini.
2: Itu ada Laini, apa tuh? Rahmat.
0: Ada Laini, ada Arma, ada Iren. Iren, kenapa namamu selalu aku lupa ya? Ya, sapa dulu dong Cynthia orang ini.
2: Hai Arma, hai Laini, hai Iren.
0: Hai kak. Halo. Udah makan belum Cynthia?
2: Apa?
0: Udah makan belum?
2: Makan pakai nasi urap.
0: Woi, nakali ya. Kalian udah makan belum?
2: Kenapa?
0: Anak-anak ini belum makan rupanya.
2: Ini kemarin makan.
0: Diajak makan tuh. Nah, kalau misalnya ini norma kesusilaan ini kan aturan hidup ya yang berasal dari hati nurani.
2: Iya.
0: Nah, kalau misalnya menurut Cynthia sendiri gimana sih cara menerapkannya? Ya, ini kan kita harus menerapkan norma kesusilaan di dalam masyarakat ya kan. Bagaimana tuh caranya?
2: Caranya kita apa ajarkan mereka tentang apa, tentang akhlak terpuji.
0: Berarti harus melakukan semua itu hal-hal yang terpuji gitu ya.
2: Tentang apa, saling menolong dan membantu gitu.
0: Baru
2: saling berbagi juga.
0: Itu berarti kalau misalnya menurut hati nurani kita itu baik, itu berarti itu namanya kesusilaan ya kan.
2: Iya.
0: Kalau misalnya menurut Cynthia sendiri nih ya, masih banyak nggak sih orang-orang jujur di Medan lah khususnya, atau orang yang masih menghormati orang tua, atau yang rajin membantu teman atau tetangga sendiri? Kalau di daerah rumahnya Cynthia bagaimana?
2: Oh, sini memang apa sih, nggak apa sih, cuma apa sebagian doang yang seperti itu.
0: Iya, kalau udah ini ya, udah mulai tergerus ya.
2: Kalau modernisasi jadi kurang berbaur dengan masyarakat itu.
0: Iya, kalau Cynthia sendiri gimana, masih menerapkan norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari?
2: Aku masih
0: ya, karena masih masih menolong orangnya kan, menjaga orang sikap bukan, iya.
2: Orang butuh kita bantu, orang yang butuh kita
0: itu. Kalau misalnya
2: kita ngasih uang orang butuh kita kasih.
0: Baik kali aku nggak ada duit nih, kasihlah aku duit.
2: Iya.
0: Oke deh, Cynthia mau dengerin lagu apa ini?
2: Itu apa tuh cak yang jujur tadi Hanum pertama tadi putar lagunya?
0: Yang mana?
2: Yang itu rasa sayang.
0: Rasa
2: bukan yang itu yang apa tuh ya,
0: sebelum
2: ada Hanum putar tadi lagunya
0: sebelum Markobar ini.

0: gak ada yang marah kan?
1: gak ada yang marah. Masa marah
0: nanti
1: sih?
0: Bosen, nanti bosen dengan lagu itu aja.
1: Enggak, nanti aja aku lagu Kicau Mania mau aku putar lagi.
0: Iya.
1: Oke deh, terima kasih Cynthia sudah bergabung.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Cynthia ya, kalau untuk menjaga norma kesusilaan itu masih ada katanya. Nah kalau misalnya adik-adikku ini bagaimana? Masih ingat pelajaran kesusilaan? masih ingat pelajaran kesusilaan?
2: Enggak ingat sih.
1: Enggak ingat. Itu pelajaran PPKN lo dulu kan. Norma ada 4. Ayo apa aja? Ada 4 norma. Norma agama, betul. Norma kesopanan. Norma ada norma. Aku jadi lupa aku kan jadinya. Norma agama. Norma agama, norma norma kebudayaan. Mana ada norma kesopanan, norma kesusilaan, satu lagi itu norma hukum. Hanya 4. Enggak ada norma adat. Adat itu udah masuk ke dalam ini sih, norma agama dan norma ini ya.
2: Kebudayaan.
1: Kesusilaan. Enggak ada norma adat itu, enggak ada. Enggak ada sih karena jadi bingung aku kan.
3: Enggak ada,
1: Kak. Enggak ada. Setahuku norma itu ada keagamaan, kesopanan,
3: kesusilaan
1: sama hukum, cuman itu. Nah kalau kesusilaan itu kan dari hati nurani manusia. Ini ada berkata jujur. Nah kalian sering bohong nggak? Kau sering bohong kan? Datang langsung ke iniin ya. Kalau Laini gimana?
2: Kalau saya Kak memang sering, tapi bohong bukan untuk orang-orang yang gak dikenal gitu.
1: Jadi
2: kayak orang-orang di sekitar kita lah.
1: Kayak usil ya, kayaknya gitu ya. Ini suka diusilin gak nih yang dua ini?
2: Suka kali.
1: Ya. Terus kalau kalau misalnya Arma jadinya kan, lah ini sendiri masih kan meminta maaf, berkata jujur itu termasuk ke norma kesusilaan. Mau gak minta maaf sama orang?
2: Mau Kak.
1: Mau kalau memang diriku yang salah ya kan?
2: Iya. Apalagi kan kayak di sekitar-sekitar kan Kak, lingkungan di sekitar. Nanti kan kalau udah bohong-bohong gitu kan, itu kan bercanda. Jadi kan kalau udah ada diam-diaman gitu, ya dicet lah apa salahku gitu, kenapa kau diamin aku gitu.
1: Kayak curhat kayaknya. Iya karena ini ya, karena satu kos ya sama ini juga ya. Mbak ini gimana orangnya? Mbak ini orangnya gimana? Baik hati dan baik budi ya Mbak Nopa. Gak pernah terlihat di dalam kamar aja dia kan. Memang iya itu. Di sini pun gak terlihat di ujung dia duduknya kan. Nah kalau misalnya kan Iren. Nah, kalau Iren sendiri gimana?
3: Yang mana nih Kak?
1: Kalau misalnya Iren kan nih, kita bahas tentang kesusilaan. Kalau di daerah rumahnya Iren sendiri gimana? Orangnya masih menjunjung tinggi norma kesusilaan gak?
3: Cuman, kayak biasa gitu Kak.
1: Enggak, masih berkata jujur gak? Dirimu sendiri gimana? Sering bohong gak?
3: Dibilang sering enggak, pokoknya pernah gitu kan.
1: Pernah. Tapi sebenarnya tahu kan bohong itu sebenarnya tidak baik ya kan. Ada sih bohong yang ini demi kebaikan kan, kan ada kan.
3: Ada
1: kan bohong demi kebaikan, jangan gitu kalian. Tergantung bohongnya kata Arma. Nah, Arma sendiri gimana? Mau enggak meminta maaf?
3: Mau Kak.
1: Mau. Kalau misalnya enggak kita yang salah, maaf, minta maaf juga.
3: Kalau biar supaya endang selesai ya Kak.
1: Iya. Yang penting selesai lah ya. Ya Allah, kok baik kali. Kalau aku nggak mau, aku nggak mau minta maaf kalau bukan aku yang salah. Betul.
2: Iya.
3: Tapi kalau sama keluarga ya nggak mau.
1: Kebalikan. sama keluarga lah kita yang baik. Jangan lebih gitu. Aku
3: juga sama abang ya kan.
1: Curhat dia begadang sama abangnya berarti. Sering ya. Kita buka telepon atau kita dengerin lagu? Menurut kalian bagaimana? Kita buka telepon dulu.
3: Iya,
1: kita coba lah ya. Mana tahu ada yang bergabung ya kan. Boleh ya. Yang mau ngobrol-ngobrol sama kita boleh di 0618.

0813-1515 ya. Buat abang dan kakak yang mau gabung, boleh dari WhatsApp juga, boleh dari telepon juga. Kita puterin lagu aja deh dulu ya. Ada lagu Karena Susah yang direquest sama Cynthia. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Kucek, kucek sendiri, panas, panas sendiri. Jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja, sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.
2: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, masih bersama Hanum di sini dengan tiga cewek cantik ya di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Halo.
3: Halo.
2: Ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mr. Patah Hati.
2: Mr. Patah Hati?
3: Iya, Hanum.
2: Iya, ini siapa Mr. Patah Hati?
3: Wak Selamat.
2: Wak Selamat, apa kabarnya? Ih, udah lama kali gak dengar suara Wak Selamat. Sampai lupa.
3: Di Pro 1 kan?
2: Di Pro 1 terakhir kan?
3: Ini kok di Pro 4?
2: Ya memang sudah pindah kemari saya.
3: Diculik?
2: Iya, diculik sama orang ini di sini.
3: Apa itu?
2: Iya.
3: Ada Kak Sherly di situ?
2: Gak ada.
3: Pak Pika?
2: Gak ada. Sekarang
3: Loka,
2: kan?
3: Loka Ginting?
2: Loka Ginting udah gak ada. Orang Sherly masih di Pro 4. Pika sekarang Pika? Pindah ke Pro 1.
3: Tante itu Tante Tanti?
2: Masih. Masih di sini.
3: Tanti?
2: Masih ada Bunda.
3: Mana?
2: Ya di ruangannya lah Bang.
3: Acara apa nih? Apa temanya Kak Hanum?
2: Markobar hari ini.
3: Ya.
2: Kalau ini agak-agak berat karena hari Senin ya agak-agak berat ya. Menerapkan norma kesusilaan dalam masyarakat.
3: Kayak mana?
2: Menerapkan norma kesusilaan dalam masyarakat. Wak Selamat sendiri nih kalau misalnya di rumah ini masih sering bohong nggak?
3: Jujur apa? Bohong ini?
2: Kan ini Han. Inilah kalau misalnya menerapkan menerapkan norma kesusilaan itu pasti harus jujur. Nah kalau Wak Selamat sendiri gimana? Masih jujur nggak?
3: Masih, alhamdulillah jujur.
2: Masih jujur ya.
3: Sikit-sikit.
2: Tapi kadang-kadang mau bohong-bohong ya.
3: Kalau ditanya kan, udah lapar?
2: Belum.
3: Sikit, cuma udah banyak padahal.
2: Oh, udah banyak laparnya gitu ya.
3: Kebetulan banyak, cuma sikit.
2: Oh gitu. Kalau ini kenapa udah lama gak bergabung? Kenapa? Kok baru ini gabung dan gitu nanya-nanya langsung nih, Loka mana? Ini siapa? Di mana mana? Aku siapa? Engkau di mana? Gitu.
3: Adina udah nikah.
2: Udah.
3: Kak Tami?
2: Udah. Kak Tami yang udah nikah.
3: Oh ya, Kak Dina masih tunangan ya?
2: Iya.
3: Kadin yang tunangan gak tameng nikah.
2: Ya begitulah duluan dia. Namanya rezeki-rezekian.
3: Anum udah nikah.
2: Udah dong.
3: Udah punya anak.
2: Udah dong.
3: Wah cepet, berapa?
2: Udah tiga anakku loh.
3: Pus, 6.
2: Namanya aku udah tua. Wes tua.
3: Kepala 5.
2: Hah?
3: Udah kepala 5 rupanya.
2: Enggak, masih kepala 3.
3: Kiki di situ,
2: Kang Kiki,
3: Bang Kiki,
2: nggak ada di sini, lagi keluar tadi.
3: Ngapain?
2: Ya karena belum masuk dianya, dia kan belum nggak masuk hari ini.
3: Marlon
2: masih di sini, dia masuk malam nanti.
3: Ricky
2: masih, ditanyai dia absenin satu-satu ya, ngeri kali.
3: Aku kan sama Loka.
2: Itulah, udah nggak di sini lagi si Loka.
3: Udah lagi dia berlayar katanya di jauh.
2: Udah berlayar dia ke Jogja sana.
3: Oh, ini kan tapi kan kalau kan?
2: Iya.
3: belum nikah?
2: Belum, aman, belum nikah loh.
3: Harapan berarti ya?
2: Iya masih ada. Kalau kalau udah nikah kan nanti kami diundang. Kami bilang nanti kami umumkan di seluruh pro 1, pro 2, pro 4. Mengumumkan kalau misalnya lo kan nikah. Kalau
3: ya.
2: Dia masih mau berkarir lo bang.
3: Kadang tunggu aku kak.
2: Kan ini aja kita. Ini markobarnya udah kita selesaikan aja lah ini ya.
3: Siapa orang itu situ?
2: Di sini ada Arma, ada Laini, ada Iren. Ini mahasiswi dari
4: Winsa ada Padang Sidimpuan.
2: Dari Sidimpuan. Terdengar dari suaranya kan, logatnya terdengar kan?
3: Sidimpuan.
2: Iya, dari Padang Sidimpuan.
3: Jauh.
2: Jauh dong. Mereka di sini merantau selama 6 bulan.
3: Kampungnya Rian Gibran itu.
2: Iya. Enggak tahu siapa itu.
3: Rian Gibran?
2: Iya.
3: Heeh. Bukan Romat Paris apa? Rasmana Sution.
2: Ya.
3: Yeah. Itu kak, orang tuh magang situ kak.
2: Magang, magang bang.
3: Magang apa?
2: Magang. Magang di jadi penyiar.
3: Oke deh, manggang.
2: Manggang, manggang. Oke deh. Wah, selamat mau dengerin lagu apa ini?
3: Betul ini.
2: Apa?
3: Klub dangdut.
2: Gak boleh dangdut. Lagunya lagu daerah.
3: Wah, itu lagu daerah Batak boleh?
2: Boleh.
3: Ini ya. Atbot Nian.
2: Oh, lagunya Vicky Sianipar.
3: Iya.
2: Oke, dan Tiana puterin ya.
3: Kalau sama Vicky Sianipar juga.
2: Yang mana?
3: Yang itulah, Madua Holong Citan dia.
2: Oke deh.
3: Begadang Bung Roma.
2: Iya, Begadang Bung Roma ya. Ini nanti Tiana puterin ya.
3: Oke, ditunggu ya Kak Hanu.
2: Oke.
3: Salam.
2: Waalaikumsalam. Iya, itu tadi Wak Selamat ya. Gak ada di pembahasan markobarnya jadinya ya kan. Tapi gak apa-apa ya kan. Tapi sudah menjelang pukul 9. Tapi kita buka dulu lah ya. Mana tahu masih ada nih yang mau dengerin ya. Yang mau cerita-cerita. Halo ya. Halo.
5: Halo.
2: Ya apa halo. Kabar?
5: Baik kak.
2: Iya.
5: Kak? Kakak?
2: Ya.
5: Kakak di mana?
2: Iya, halo. Iya, halo. Iya. Kita buka lagi dulu ya. Halo.
5: Halo.
2: Halo.
5: Mati kak.
2: Iya, enggak tahu kenapa. Iya, itu tadi kayaknya lagi ada gangguan kali ya. Karena tadi memang teleponnya agak-agak bunyi-bunyi kung-kung-kung gitu. Arma tadi dengar kan? Arma tadi dengar kan?
4: Dengar
2: kan. Tadi Iren Laini dengar enggak?
4: Dengar kan.
2: Dengar ya. Ada suara bising gitu kan. Iya, jadi agak terganggu ya. Nah, buat Abang dan Kakak boleh bergabung dari WhatsApp kita aja ya, karena dari telepon kita mungkin lagi ada gangguan, nanti kita tanyakan dulu sama teknik ya. Nah, buat Abang dan Kakak nih kan markobar kita sudah menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nih. Sepertinya kita sudah selesai saja tentang kesusilaan ini. Walaupun kita sudah hidup di zaman yang lumayan kita bilang udah modern lah ya, tapi kita seharusnya tidak boleh meninggalkan norma kesusilaan dalam masyarakat. Kenapa? Karena norma kesusilaan itulah yang dari hati nuraninya manusia. Karena manusia itu dilahirkan sebenarnya baik ya, lingkunganlah yang membuat dia tidak baik ya. Nah, karena lingkungan yang membuat kita tidak baik, semoga norma kesusilaan itu masih tetap diterapkan di dalam masyarakat, terutama untuk generasi-generasi muda seperti kalian ini, adik-adikku sayang ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan dan memotivasi kita untuk selalu berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Tadi ada Cynthia, ada Wak Selamat, dan tadi kayaknya itu Frijin sih yang terakhir. Maaf ya Frijin, mungkin lagi ada gangguan telepon. Nanti akan kita tanyakan dulu sama teknik bagaimana kenapa teleponnya tadi tiba-tiba hidup, tiba-tiba mati lagi ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang sudah bergabung, terima kasih. Untuk Markobar hari ini kita tutup. masih ada Markobar lagi, esok lagi, esok lagi, dan esok lagi ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Lagu ini ada lagu Vicky Sianipar, Outboy Nian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyidusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

Abang dan kakak, sahabat budaya, permainan tradisional merupakan bagian penting dari budaya masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun perkembangan teknologi membuat permainan tradisional mulai jarang dimainkan. Banyak anak lebih memilih bermain game di telepon genggam dibandingkan dengan berkumpul di lapangan bersama teman-teman. Padahal permainan tradisional memiliki manfaat besar bagi kesehatan fisik dan perkembangan sosial anak. Karena itu diperlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mengenalkan kembali permainan ini kepada generasi muda. Dengan pelestarian yang baik, permainan anak nagari dapat terus hidup dan menjadi identitas budaya masyarakat. Permainan anak ini merupakan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, pendidikan, dan kebersamaan. Di tengah kemajuan teknologi, permainan tradisional ini tetap penting untuk dikenalkan kepada generasi muda agar budaya lokal tidak hilang ditelan zaman. Melalui permainan tradisional, anak-anak tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga belajar tentang kerjasama, sportivitas, dan arti kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Itu tadi berita Pro4 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro4 selanjutnya. Saya Hanum Huta Suhu, terima kasih.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 9 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat nih, saatnya kita ada di obrolan komunitas Nusantara Info Kebudayaan Nusantara untuk hari ini edisi daerah Aceh ya, untuk Senin 18 Mei 2026 ya. Nanti akan Ano hadirkan lagu-lagu Aceh pastinya dengan beragam informasi. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perompar Medan Suara Budaya Nusantara ya. Ini kalau misalnya kita hitung mundur nih menuju gelaran sepak bola terbesar di jagat raya, Piala Dunia FIFA 2026 ini sudah mendekati harinya ini ya. Dan turnamen edisi ke-23 ini akan bergulir di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dan tidak hanya mencatatkan sejarah baru lewat partisipasi 48 negara, melainkan juga lewat peluncuran perangkat pertandingan yang revolusioner ya. Adidas selaku mitra resmi FIFA ini secara resmi telah memperkenalkan Trionda sebagai bola resmi official match ball yang akan digunakan di sepanjang 104 pertandingan turnamen tersebut ya. Di balik desainnya yang futuristik ini, pemberian nama Trionda ini menyimpan latar belakang filosofis yang mendalam. Kita kulik dulu sebentar nih ya, diambil dari bahasa Spanyol. Kata Trionda ini merupakan gabungan dari kata tri yang berarti tiga, onda yang berarti gelombang. Nah, penamaan ini merepresentasikan kesatuan tiga negara tuan rumah, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang bersatu padu pada pertama kalinya dalam sejarah demi menyelenggarakan pesta sepak bola terbesar di dunia ya. Desain grafis fluid ya, pada permukaan bola ini sengaja membentuk bola pola bergelombang tiga arah untuk memperkuat narasi persatuan ya. Secara visual, latar belakang budaya ketiga negara ini terpancar melalui palet warna yang ikonik ya, yang disematkan di dalam bola Trionda ini ya. Memadukan warna merah, hijau, dan biru yang saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah panel bola. Warna-warna ini mewakili bendera negara masing-masing. Dan tidak hanya itu, jika dicermati, permukaan bola ini dihiasi dengan ikon nasional masing-masing negara pelaksana, yaitu daun maple yang merupakan khas dari Kanada, burung elang lambang dari Meksiko, serta bintang yang merepresentasikan Amerika Serikat. Sentuhan warna emas juga ditambahkan sebagai simbol penghormatan terhadap trofi emas Piala Dunia FIFA yang legendaris.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau dari Jalan Jenderal Gatot Subroto ini kelihatan cahaya sudah mulai masuk ini ya kan Kak. Berarti udah agak-agak panas. Karena tadi pagi tuh mendung. Tadi berangkat jam-jam setengah lima. Jam setengah lima lah. Sampai di sini jam setengah lima lewat sikit. Itu agak gerimis. Kirain hari ini bakalan hujan. Tapi ternyata enggak ya. Panas ya. Jadi buat Abang dan Kakak yang sedang berencana mau pergi kemana, tetap bawa bontot minumnya ya, mana tahu panasnya luar biasa gitu ya. Tetap kalau misalnya naik motor tetap pakai helm dong ya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya, jangan kebut-kebutan karena keselamatan itu yang lebih penting dari apapun ya. Kita lanjutkan dulu ini lagu Acehnya, ada lagu Bohate dari Bergek, kesukaannya Kak Asma ini. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.
1: Kagak dong, no. Kok gak jadi?

0: tendang kan.
1: Napas tertahan dan gol.
2: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
1: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
2: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
1: Piala Dunia,
2: lebih dekat,
1: lebih dalam,
2: dan
1: lebih bermakna.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nih. Saatnya Anum undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namu jangan kemana-mana karena nanti akan ada Asma yang melanjutkan menemani Abang dan Kakak dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Anum tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih di Perumpat FM, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, terima kasih atas kebersamaan yang masih terus dengarkan Perumpat FM untuk hari ini. Dan kita pastinya semua pernah mendengar Pasar Apung, terutama di Banjarmasin. Kenapa sih ada Pasar Apung di Banjarmasin? Nah, ternyata sejarahnya sangat panjang ya. Menurut penuturan salah seorang keturunan Khatib Dayan, ulama Kerajaan Banjar bernama Syarif Bistami SE, keberadaan Pasar Terapung ini memang gak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar itu sekitar tahun 1595 ya. Dan Pasar Terapung ini kan ikonnya kota Banjarmasin. Jadi ada keunikan Pasar Terapung ini nih abang dan kakak. Yang pertama itu kota seribu sungai. Banyaknya sungai dimanfaatkan menjadi sarana transportasi dan membuka lapak para pedagang. Kemudian beberapa pasar terapung yang terkenal di Banjarmasin itu ada Pasar Terapung Muara Kuin di Sungai Barito. Kemudian Pasar Terapung Lok Bintan, Baintan di Sungai Martapura. Ada Pasar Terapung Sirang di Sungai Martapura. Dan awalnya Pasar Terapung ini sudah ada sejak abad ke-14 loh, abang dan kakak, ya, sebelum Kerajaan Banjar berdiri. Jadi sudah ada sebelum Kerajaan Banjar, keberadaan Pasar Terapung ini gak lepas dari berdirinya Kerajaan Banjar sekitar tahun 1595. Tapi keberadaan Kerajaan Banjar menjadikan Pasar Terapung lebih ramai. Dan salah satunya adalah daya tarik wisata. Jadi di sini itu para pedagang dan pembeli berinteraksi dengan menggunakan jukung. Jukung ini adalah perahu kecil dalam bahasa Banjar sebagai alat transportasi. Dan biasanya dijual kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, dan bahan hasil bumi lainnya. Pasar Terapung ini buka pada pagi hari dan dapat bertransaksi menggunakan metode barter ya. Karena keunikannya, Pasar Terapung pun dijadikan aset negara oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1980.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue merasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasidah ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasidah ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasidah, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, dia kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang, bekas bawang goreng tadi ya, itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasidah ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Ah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati, mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng, gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesalapannya, empek-empeknya tuh enak ya. Tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu, misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama.
3: Untuk sehari-hari sekarang ini jarang mungkin membuat
1: Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu. Ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titipapan, ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah.
3: Nah,
1: iya, dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah, nggak ada. Bubur pedas masih ada. Iya. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan. Itu tadi, ada orang yang mau simpel buat. Tidak seperti yang dirasakan, misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah, siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya. Harapan saya ini semua orang, ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa, ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa, semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini, sebuah kesempatan diambil, ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan. Tapi memang masih skala kecil ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa. Kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyot dia rasanya, lonyot gitu kan, lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang, ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kue rasidah tadi, yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap

Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tang Ning Asmoro menemani suasana siang Anda. Selamat siang, siang baik yang jelasnya masih terus bersama Perempat RRI Medan ya. Cuacanya fluktuatif, kadang mendung, panas, terik, kemudian mendung lagi. Ya, begitulah juga kehidupan, kadang sedih, kadang bahagia ya. Tuh sahabat budaya, yang pastinya sekarang itu udah jam 11 lebih 48 menit. Saatnya mungkin sudah berburu makan siang. Yang bawa bekal ya, sudah saatnya bersiap-siap untuk makan siang. Yang berburu makan siang, monggo silakan berbagi kabar juga di 0811 614-4248 untuk informasi kuliner yang bisa Anda kabarkan ke kami di program 4 RR Medan. Untuk yang sedang mobile juga hati-hati di perjalanan ya, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Menu spesial apa yang mau disantap? Bulung gadung nadi duda, kemudian sambal tuk-tuk, sale gule, ya ikan sale gule. Aduh, ikan sale gule jadi pengen pula makannya nih ya. Udah lama gak makan ikan sale gule. Terakhir kali itu ada cicip sedikit punya teman ya. Ya tidak mandailing, tapi suka dengan sale gule ya. Namanya Desi Utami. Karena suaminya katanya suka ya, jadi dia kasih coba saya. Aduh, saya baru kepikiran lagi nih. Aduh iya ya, seenak ini, masakannya enak juga ya. Jadi kadang-kadang ya sahabat budaya, kita suka makan makanan yang rumahan, khas daerah kita. Ada hal yang memang kita rindukan dari situ ya. Tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Detik menegangkan,
2: napas tertahan dan gol!
3: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
4: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
3: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
4: Piala Dunia,
3: lebih dekat,
4: lebih dalam,
3: dan
4: lebih bermakna.

Edan turun. Turun edan ya. Kenapa edan enggak mau turun? Di Perempat FM RRI Medan. Aha Dewanggi. Ya, satongkinai, bisa aja. Lagi makan siang semuanya ya, karena semua pada sibuk makan siang. Ada yang makan gulai dan ubi hari ini kak katanya. Kau tadi kan bilangnya daun ubi tumbuk ya kan. Ini gulai daun ubi pakai ikan dencis. Aduh enak kali ya kan. Sayur rumahan aja lah yang pastinya ya kan katanya. Ala-ala kafe juga lah, karta juga enak ya. Yang pastinya ya sahabat budaya apapun itu. Yang penting berkahnya ya. Jadi darah daging berbarokah buat kita. Apapun yang kita santap itu dia sahabat budaya ya. Dan untuk yang sudah berbagi informasinya, ada juga pengen arsik katanya ya kan. Jadi arsik ini aduh sesedap itu, memang seenak itu sahabat budaya ya. Kalau yang ingin makan dengan menu-menu yang ala kebarat-baratan bisa saja, tapi jangan lupakan menu-menu tradisional khas Nusantara ya, itu betul-betul enak kali ya kan. Apalagi kalau udah kari bebek Aceh katanya, aduh sedap betul sahabat budaya ya. Terus juga ada jenis-jenis panganan lainnya yang bisa kita santap nih abang kakak ya di siang hari ini. Ada kholat juga, ada juga suka asam baung ya, asam baung apa sih namanya itu. Ini enak juga itu sayur lodeh ya, sayur lodeh sama sambal ikan dencis, pas kali itu pasangannya ya. Memang orang ini cocok gitu kalau dijumpakan. Pasangan yang pas ini, maksudnya pasangan kuliner gitu ya. Tapi Kak Asma, saya pengen ke ala-ala ke Jepang-Jepangan ini, luar negerian boleh. Saya pengen tempura. Oh gitu, gak apa-apa, silakan. Tapi jangan kau tinggalkan cita rasa Indonesiamu ya, sayang. Iya, saya juga pengen nyemilnya cucur. Cucur, siapa yang gak suka cucur nih, ayo. Terus ke kuliner jajanan jalanan lah, bukan jalanan, jajanan yang sering dipasarkan gitu ya kan. Misalnya nih, kak aku suka makan ketoprak, itu cocok ya kan. Makannya ketoprak boleh, silakan aja ya. Pokoknya minumnya air kelapa muda, mantap. Silakan saja, tapi itu tadi ya, bisa jadi sayur lodeh, sayur asem, apalagi. Boleh juga kalau misalnya sore siang hari ini pengen makannya yang ringan-ringan gitu ya kan, sop-sopan boleh, sop sumsum. Pokoknya apapun itu yang penting sehat ya abang kakak. Kuncinya sehat, makanan yang di konsumsi jangan berlebihan sayangku ya, cintaku jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu gak baik. Gak cuma makan sih, apapun itu gak boleh berlebihan sayang ya, karena berlebihan itu tidak baik. Makan sekedarnya aja berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar ya. Jangan sampai kekenyangan jadinya gak baik untuk kesehatan. Gak boleh sayang ya. Kita masih hadirkan lagu-lagu daerah untuk abang kakak semuanya di Perempat RRI Medan. Dan masih ada Kak Asma Ubis yang bersama Anda nanti jam 12 siang lebih 25 menit. Kaum muslimin dan muslimat di Medan udah bisa menunaikan sholat zuhur, karena pukul 12.25 azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Medan dan juga sekitarnya. Itu dia ya. Ya udah kalau begitu kita balik dulu ke musik ya. Kita dengerin lagi lagu-lagu dari Perempat Medan. Bukan aku tak cinta tapi kau telah berubah sayangku. Dengarkan terus program 4 RRI Medan. Di mana itu Kak Asma? 88,4 MHz RRI digitalnya. Jangan lupa download di Play Store atau App Store. Dan Instagram RRI Medan juga jangan lupa ya sahabat budaya, di follow yang menggunakan Instagram. Oke. Kita akan hadirkan lagu-lagu koleksi Pro 4 untuk Anda.

Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Bukan aku tak cinta sahabat budaya ya. Yang jelasnya sudah kita hadirkan untuk Anda. Dan saat ini Senin 18 Mei 2026 pukul 12.25 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Jadi untuk abang kakak yang aduh belum lapar-lapar kali sih, jadi mau tunaikan dulu nih kewajiban untuk laporan ke sang pencipta ya, untuk berbincang apa yang kita inginkan atau kita harapkan, apa yang syukur, nikmat syukur seperti apa yang kita panjatkan begitu ya sahabat budaya. Ya udah, yang pastinya pukul 12.25 menit saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Datuk Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan, sejak berdiri tahun 1886, Masjid Raya Kedatuan Sunggal tidak banyak mengalami perubahan dan masih mempertahankan bangunan aslinya, termasuk 4 tiang atau pilar penyangga masjid yang terbuat dari kayu, serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai, serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya Kedatuan. Kedatuan Sunggal itu berupa kerajaan, bentuknya kedatuan. Kan ada kesultanan, ini kedatuan. Hanya panggilan sebutannya Tengku, Sultan, kita Datuk. Dibangun oleh negeri, gitu, kerajaan itu kan negeri. Negeri Kedatuan Sunggal yang membangun. Melayu kan identik dengan Islam, jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya udah ada masjid ini. Cuman ini pada pemugarannya pada tahun 1886. Nah, katanya perekatnya itu dari putih telur, bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk di akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya ada 4, satunya lain. Bawahnya itu kan tiga supa kan. Jadi yang pertama lah tahun 1600 sebenarnya. Datuk Adir itu namanya. Jadi mungkin waktu itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itulah jadi besar begini bangunnya. Itu yang pertama. Nah, disitulah mungkin Datuk Badu Zaman yang nanti sebagai mungkin meresmikan. Waktu itu Masjid Raya Kedatuan Sunggal itu perubahannya itu sekitar tahun 1900. Ini barusan kemarin tahun 2009 kita kembalikan lagi ke nama semula, Masjid Raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman, karena namanya itu. Kalau nama Badu Zaman kan berarti nama perorangan. Untuk penambalan raja Datuk Salafati Ihsan, terus penambalan perangkat adatnya disahkan, itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Badu Zaman karena dibangun oleh Datuk Badu Zaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Badu Zaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun, sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Badu Zaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Badu Zaman mengatur strategi perang melawan Belanda. masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badriuzzaman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badriuzzaman. Sedangkan makam Datuk Badriuzzaman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini nama raja-raja, ada 5 raja-raja Bang Adik yang di hukum seumur hidup ke Jawa Barat. 5 ini, 1 kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, yang meninggalnya di sini. Ini ada nama-namanya di sini. Datuk Sulung Barat, dari yang 5-5 ini 1 yang kembali. Jadi ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada perang Sunggal. Jadi itu perang paling lama, ada 23 tahun. Gak pernah, ini sebenarnya gak pernah terjajah sebenarnya. Konflik terus, konflik aja terus. Gak pernah takluk sih, enggak. Ya inilah pejuangnya 5-5 ini. Datuk Sulung Barat, dia dapat keringanan hukuman karena di penjara itu ada suatu keributan segala macam yang bisa mengatasin, boleh pulang. Dia yang bisa ngatasin. Enggak, udah bebas murni lah. Ya kembalilah ke kerajaan.
0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKM dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan pondok tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sunggal, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita hanya membuat kamar mandi dipisah, laki sama perempuan dipisah. Terus kita akan bangun pondok tahfiz, terus bikin mapannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka lagi, dibentuk serupa bentuknya nanti gitu. Mohon doa dan restu atas peresmian pembangunan masjid inilah. Bantuan bisa disalurkan ke BSI nomor rekening 212133 4448 atas nama Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Pendengar, demikian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

bersama saya Sahnan Siregar. Sesaat lagi abang dan kakak kita akan bergabung dengan siaran budaya berjaringan di Pro 4 Jakarta. Jadi tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate,

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RRNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Pro4 Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Pro4 Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Kita ada Kak Haryanti di Pro4 Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Pro4 Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RRNet yang mau bergabung, nanti interaksinya kita bisa di Pro4 Jakarta ataupun di Pro4 Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik, gimana di Makassar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, hujannya deras sekali.
1: Ih, lagi hujan, iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Oh, pengennya nih, Kak Haryanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu, di kosan kita punya baju gak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh begitu.
1: Begitu.
2: Kurang banget.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Ya. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita ya. Di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, betul, siap. Betul. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-400-9250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa Bung Jo?
1: Kita di 0213504510. Untuk WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita Sipakatau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya. Baik, terima kasih Bung Jo dan assalamualaikum Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih. Kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu Sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya, Bung Jo ya, kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182 ribu jumlah konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan, 182 lebih konten kebencian. Dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung Bu Antia dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapakatawe ripadana rupa tau iya naritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Antik dan Bung Jo.
2: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakatau sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakatau, Bu Prof? Silakan.
3: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakatau itu bukan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ripadanna rupatau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya. Yanar itu riyatutui ri dewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
2: Oke. Nah, apakah Sipakatau juga itu berdiri sendiri, Bu Prof, dalam budaya Bugis?
3: Oh ya, masya Allah, sungguhnya tidak ya, tidak. Sipakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi yang ketiga adalah Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak, itu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambahkan oleh responden, yakni Sipakario, artinya saling menggembirakan, bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
2: Oke. Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
3: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis, memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
2: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau
3: iya, betul.
2: Kita lakukan, iya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan apalagi namanya, adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
3: Iya, betul. Ya, itu tahun 2000 ya. Itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mau wawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Sopeng. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
2: Iya, iya, iya, oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
3: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182.000. Dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
2: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu.
3: Ya, wah, ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Ante. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni 3 pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
2: Jadi ada
3: ya. 3 pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
2: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
3: Ya, atau betul.
2: Bagaimana contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
3: Ya. Jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olak mau kolaki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi ya, bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya.
2: Jadi
3: kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai ingat itu, kita harus membuat suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko melo ko kebeti tawe kebeti yolo alemu nako mapedi mu seding mapedi itu tu tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan teori, tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si Pakatau.
2: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting, dan bagaimana contoh si Pakatau lebih dalam media sosial?
3: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain sebelum menekan kirim itu. Kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya 3 atau 4 jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu, kalau saya yang kena ini apakah saya senang gitu. Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji tubuh langsung maka kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
2: Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si Pakatau lebih ini?
3: Kalau si Pakatau lebih kan artinya tadi si Pakatau lebih itu artinya memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukrui wajumur ya lena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Siapakah lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu, tanyakan sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari. Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasena orang

0: Generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur Cipakatau, bagaimana nih mereka harus apa ya membatasi diri mereka lah agar ya tahulah Cipakatau itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
1: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya, yang tahun 2024 yang lalu, itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal Cipakatau, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian, 74,3% itu tadi, dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi Cipakatau masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Anti.
0: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal Cipakatau begitu.
1: Betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
0: Iya ya. Baik. Nah, apakah Cipakatau juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja Ibu Prof atau untuk seluruh Indonesia mungkin atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu Ibu Prof?
1: Iya. Insyaallah. Sama sekali tidak, Bu Anti, Bung Jo. Cipakatau ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
0: Oke. Iya.
1: Cipakatau kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya Cipakatau lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
0: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga berita bohong gitu. Apakah Cipakatau ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof? Kalau ada berita hoax begitu,
1: ya. Waduh. Justru ini di sini perannya Cipakainga Bu Anti.
0: Ya, oke.
1: Jadi Cipakainga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan Cipaka lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya.
0: Oke.
1: Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi bukan justifikasi. Mungkin Bu Anti. Okay. Itu modelnya yang paling sederhana.
0: Oke. Okay. Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti Cipakatau masih bisa kita pertahankan gitu Bu Prof?
1: Justru ini Cipakatau sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi Cipakatau adalah sebaliknya. Yeah. Cipakatau tidak melawan modernitas. Ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
0: Oke, baik Bu Prof, kembali lagi kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan Cipakatau, adakah itu Bu Prof?
1: Ya, alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program. Saya terlibat langsung program

0: programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
1: Tujuannya untuk apa sebenarnya Ibu Prof?
0: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana sepak takraw ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
1: Iya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli Bu Prof. Nah, ya, apakah budaya sipak katau juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
0: Iya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Hmm. Alhamdulillah ini acara pro F4FM yang kerjasama dengan Jakarta, Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sungguhnya manusia itu sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tenggana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
1: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian gitu ya Bu Prof ya. Baiklah Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang sipak katau ini? Silakan Bu Prof.
0: Wah, ada tiga pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal sipak katau adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa sipak katau ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya sipak katau masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri Wanti. Jadi tiga pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan sipak katau, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
1: Oke, baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
2: Ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti dan juga pendengar perompak pemirsa internet, terkait sipak katau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia seperti itu.
0: Betul,
2: Bung Jo. Oke, siap. Dan kalau gitu Kak Haryanti, kita sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar perompak yang bisa menghubungi nomornya perompak Makassar ataupun perompak Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Haryanti?
1: Belum. Kita coba ya Bung Jo, nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
2: Boleh.
1: Siang hari ini.
2: Kalau pesan ya, WhatsApp juga boleh.
1: Iya. Boleh. Ini, pesan WhatsApp.
2: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada ya. Bang Orek di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan siapa katau di era digital seperti sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri by, katanya gitu. Terima kasih.
1: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Ibu Prof.
0: Ya, mungkin penanggalan ya. Mm-mm. Wah, masya Allah ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat apa perbuatan itu terus menerus merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan waktu itu ada ya, jadi ada ya. Saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara ya, itu kita melihat itu namanya lontara apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
1: bilang sistem, namanya Bu Prof.
0: Lontara bilang. Ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
1: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah sipakatau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau sipakatau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu Prof.
2: Pertanyaannya ada dua.
0: Oh iya, betul.
2: Karyanti ya, punten sama ya. Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan sipakatau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
1: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
2: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ya? Ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
1: di sini enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya.
2: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Ori ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin ke Haryanti?
1: Kami belum ada nih.
2: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
0: Saya jawab dulu Bung Jo.
2: Boleh, ya, boleh.
0: Yang tadi itu kan apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau nah, ada istilahnya yang namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga sipakatau ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu meminta pandangan orang lain juga. Itu tadi yang sipakainge dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita sipakal lebih. Jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
2: tidak akan respect gitu ya Bu ya.
0: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya, itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Abunjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Bunjo. Jadi mengingat diri kita, dan kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati.
2: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
1: Kami belum ada.
2: Belum. Ya udah, kita angkat dari Jakarta ya. Sudah kedap-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Silakan. Ya udah deh ngebel nih. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo.
2: Siang.
3: Mbak Yanti. Ibu ya, siapa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Ibu Gusnawati.
2: Ibu Gusnawati.
3: Ya, ini tulisannya kecil banget ini, enggak kebaca nih. Yang pakai Ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih, hijab hitam, Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik keduanya gitu.
2: Iya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat ya?
3: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tangga Mas Lampung, ingin bertanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, assalamualaikum Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Ibu, saya tanyakan, siapa katau, yang saya baca ini, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu selain perdamaian sosial yang ada di Sipakatau itu Bu gitu?
2: Oh, bisa digunakan.
3: Itu saja. Makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Oke,
3: selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan Sipakatau ini di era sekarang apakah hanya untuk di perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
0: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi sesungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar. Yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi Sipakatau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial, karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini si ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan sedingi tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, tidak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya, tidak terbatas.
2: Jadi bisa di mana aja ya. Jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
0: Bukan hanya di media sosial,
2: tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
0: Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata, karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua, yang kakek-kakek, atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain. Bicara tentang misalnya promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
2: Gak nyambung sangat. Jadinya
0: Nggak nyambung jadinya, betul.
1: Dan miskomunikasi nih kalau begitu, ribut nih orang biasa.
0: Itulah, jadi terjadilah yang namanya.
2: Nanti ada ya? Beteka ada pada ya.
1: Aduh, argumen
2: iya.
1: Gitu ya. Di dunia tidak nyata, di dunia maya
2: iya.
1: Gitu ya.
2: Kak Yanti sudah ada telepon di sana?
1: Kami belum.
2: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta aja ya.
1: Boleh, silakan. Okay.
2: Halo, Prompat, assalamualaikum.
4: Selamat
2: deh, Sarah
4: Prompat,
2: sampai
4: Jakarta.
2: Iya. Iya, Caca Ayu, silakan Caca Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Prompat dari Makassar.
1: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
2: Iya, ya. Silakan Cici Ayu.
4: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Sepakatan, serahasia, supaya sampaikan. Saya mau tanya sama ibu Prof ya. Sepakatan ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Itu aja sih Pre. apa belum ya tentang sipak katau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis, itu aja sih.
2: Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cicayu ya.
4: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga dan banyak ujaran kebencian. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicayu di Maluku. Gimana, boleh Ibu Prof disampaikan terkait.
0: Ini pertanyaan dari Maluku ya, Bung Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa, kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya si Pak Katau ini lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis.
2: Iya nggak apa-apa, ini kan nanti suara budi Nusantara.
0: Nanti Bu Anti yang mengatakan balik itu apa Bu Anti. Jadi kalau orang lain balik kita kan kita jadi malu dan orang Bu. Jadi sifat kata ini bukan hanya tentang diri sendiri tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, banyak pertanyaannya.
2: Bisa sehari-hari ya beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Sutawati ya untuk sipak katau ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
1: Silakan Ibu Prof.
0: Ya. Saya berikan kata penutup ya.
2: Iya.
1: Silakan Ibu.
2: Silakan Ibu.
0: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau yenar itu riatutui ridewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah sipak katau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, sipak katau ini yang hampir kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap ya filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya seperti itu. Intinya satu toleransi dan juga dan juga memanusiakan manusia seperti itu. Betul, betul. Terima kasih buat Prof dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
1: Waalaikumsalam.
2: Bu Prof.
0: Waalaikumsalam.
1: Prof. Bunjo.
2: Iya, Pak Bersi Arena dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ya, itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi Sipaka Tau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan segera meresmikan stasiun Jakarta International Stadium setelah layanan KRL komuter lain resmi terhubung dan berhenti langsung di kawasan stadion tersebut. Ia juga menilai kehadiran akses KRL menuju JIS bakal meningkatkan konektivitas transportasi di Jakarta sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin menuju stadion tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong pengembangan program desa wisata di sekitar kawasan Anyer, Carita, Cinangka, Banten. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yanri Susanto mengatakan bahwa desa wisata yang dikembangkan tersebut bakal berkolaborasi dengan pihak hotel seperti beberapa hotel yang ada di Banten. Langkah kolaborasi salah satunya adalah menyiapkan paket wisata yang mampu menarik wisatawan untuk mengunjungi desa wisata tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Selamat siang Abang dan Kakak Pro 4 Medan, masih bersama saya Sahnan Siregar. Abang dan Kakak, sampai pukul 15.00 nanti saya akan setia menemani waktu santai Abang dan Kakak di deretan lagu-lagu keroncong yang penuh kenangan dan beragam informasi menarik. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

masih bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

0: kok ngos-ngosan gini motorku. Aduh, cepat kalilah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari aku dipaksa ngebut. Gaspol, rem mendadak, boros. Kamu juga tekor. Kamu gimana, Bil?
2: Coba deh, seperti tuanku, jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat, dan kamu juga hemat.
1: Yuk, bijak pakai bahan bakar.
3: Detik menegangkan,
4: napas tertahan, dan gol!
5: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
4: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
5: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
4: Piala Dunia,
5: lebih dekat,
4: lebih dalam,
5: dan
4: lebih bermakna.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyidusana, saya M. Zahrin Piliang, Ketua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

0: Jeng-jeng, lihat deh, anaknya kecil.
1: Iya ya, kecil, kurus,
0: pendek gitu. Kayaknya gak dikasih makan ya sama ibunya.
1: Aduh, bisa jadi sih ya.
2: Eh, kalian gibah apa sih?
0: Eh, lihat tuh, anaknya kurus, kecil.
2: Itu mungkin karena gak sering ngecek ke puskesmas tuh.
0: Loh, kenapa ke puskesmas?
1: Ya, emang kita penting?
2: Penting lah. Segala informasi tentang kesehatan, kita wajib harus pergi ke puskesmas untuk ngecek bagaimana pertumbuhan anak kita.

0: gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
2: Intermezzo.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi

kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Jangan.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Medan.

Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di 7 kabupaten provinsi Sumatera Utara, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah. Banyaknya spot-spot wisata baru, moda transportasi yang semakin mudah, dan ragam desa wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.
3: Labangun Komat FM Promoter dari Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak bertemu lagi bersama Najwa pastinya di Pro Dangdut sore hari ini ya. Nanti Najwa akan menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu Pro Dangdut.
4: Makin asik, makin yahut.
3: Makin yahut.
4: Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam.
4: Apa kabarnya Najwa cantik, yang imut-imut?
3: Alhamdulillah sehat Umi.
4: Amin, ya alamin, itu yang utama ya sayang.
3: Betul sekali. Umi sendiri gimana kabarnya?
4: Kabarnya masih ada meriang-meriang sikit, ya kan?
3: Najwa juga tadi malam meriang pas
4: bawa sapa malam. Iya, itu. Suaranya masih ada serak-serak sedikit ini. Nanti kalau keluar-keluar suaranya terserak, hilang suaranya.
3: Jadi pelan-pelan aja berbisik ya.
4: Iya, berbisik-bisik gitu ya kan.
3: Iya. Oke lah Umi, mau request lagu apa nih sore hari ini?
4: Lagunya ini ya, Ibu Yang Tersiksa ada.
3: Ibu Yang Tersiksa, kasihan kali ya.
4: Iya, kasihan banget ya kan, tersiksa ya kan.
3: Ibu siapa tuh yang nyanyi Umi?
4: Yang nyanyi
3: ini adanya Ibu Tiri sama Ibu doang nih dari Nela Karisma. Kalau Ibu Tiri dari Ida Ida Laila.
4: Ida Laila.
3: Adanya Ibu dari Nela Karisma sama Ibu Tiri.
4: Oh, yang Ibu Yang Tersisa enggak ada?
3: Enggak ada, Umi. Kasihan kayaknya kalau dimasukkan ke sini. ini juga indah pada waktunya nih Dewi Persik.
4: Terus?
3: Terus ada dari siapa? Ada dari Roma Irama, Jaga Diri, terus ada banyak nih Jatuh Bangun.
4: Yang ini Masa Lalu, Biarlah Berlalu itu ada?
3: Inul ya itu? Iya, Inul Daratista Inul. Kan? Oke, iya, boleh, ada.
4: Ya, itu aja lah ya.
3: Oke.
4: Sesali Inul lah ya kan, yang ini aja ya kan. Ya udah, terima kasih selalu ya Najwa cantikku sayang.
3: Amin.
4: Terima kasih waktunya.
3: Sama-sama Umi.
4: Selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Umi Sumi tadi ya, Abang Kakak. Ini juga sudah ada yang bergabung nih Pro Dangdut.
5: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Najwa.
3: Waalaikumsalam Bang Lumi.
5: Ya, apa kabar Kak Najwa?
3: Alhamdulillah sehat.
5: Mantap, semangat sehat.
3: Semangat sehat. Yang
5: udah baik ya.
3: Iya, walaupun tadi malam agak meriang ya kan. Bang Lumi gimana, sehat?
5: Sehat pula Kak Najwa.
3: Bagus lah ya kan. Oke, lo mau request lagu apa?
5: Lagunya ini Kak Najwa, ada Bunga-Bunga Cinta Kak Najwa.
3: Bunga itu kayaknya yang kemarin enggak ada lah, Bang.
5: Oh, Bunga-Bunga Cinta sih Kak Najwa. Itu aja Kak Najwa, Selalu Milikmu Kak Najwa, Ike Nurjana.
3: Selalu Milikmu, bentar. Selalu Milikmu Ike Nurjana, boleh nanti diputar ini yuk.
5: Nanti Kak Najwa, selalu Kak Najwa ya.
3: Amin.
5: Terus Kak Najwa, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ada Bang Lumi ya. Ini sudah ada yang bergabung juga nih Pro Dangdut.
6: Makin asik, makin yahut.
3: Makin yahut.
6: Assalamualaikum, Najwa, udah sehat?
3: Waalaikumsalam, Bu Ratni. Udah sehat nih sore hari ini.
6: Bu Ratni gak naik semalam. Dengar suaranya aja takut naik.
3: Lemas sekali.
6: Lemas sekali kayaknya.
3: Iya, cuman ya mau gak mau ya kan.
6: Iyalah, wak bertugas ya kan.
3: Iya, untunglah pendengar Perompet pengertian ya kan.
6: Iya.
3: Emang
6: sakit tuh gak enak emang.
3: Betul, apalagi kalau kita harus kerja Murat nih.
6: Betul, sambil kerja sambil sakit aduh.
0: rasanya Allah. Pengen tidur aja ya kan.
6: Iya, bawaannya gitu aja cerahat ya kan. Suaranya dikas lagu ini aja lah.
0: Boleh, apa tuh?
6: Eri Susan, Bunda.
0: Bunda?
6: Iya.
0: Bunda.
6: Muara Kasih Bunda, Eri Susan.
0: Oh iya, Muara Kasih Bunda, oke boleh.
6: Kasih ya. Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
6: Kalau udah siap, siar, tidur, istirahat.
0: Istirahat ya kan.
6: Jangan melancong-melancong kemana-mana.
0: Enggak.
6: Makasih ya, Nam.
0: Sama-sama, Bu Ratni.
6: Sehat-sehat selalu, lancar-lancar cikinya.
0: Amin.
6: Selamat bertugas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya Bang Kakak, sebelum nantinya Najwa puterin lagu request dari fansnya Perempat pastinya di Pro Dangdut sore hari ini ya. Karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk Pro Dangdut hari ini ya, di edisi Senin 18 Mei 2026 pastinya. Dan kayaknya ini kita ke WhatsApp dulu kali ya. Udah ada Ika dari Krakatau nih. Pro Dangdut makin asik makin yahut. Karena aja sehat. Tadi malam soalnya kayak agak gimana gitu suaranya. Iya, yang gabung sama malam tadi malam ya kan. Ika mau request lagunya Balena Nyaman. Oke, boleh nanti diputerin ya. Dan pastikan sama kakak untuk tetap bersama Najwa di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Promotere Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak di Prodangdut sore hari ini ya. Makin asik, makin yahut. Dan di Kota Medan sore hari ini cuacanya cukup terik ya. Oh, ini udah ada yang bergabung nih. Kita angkat dulu Prodangdut.
1: Makin sore makin yahut.
0: Iya. Gimana kenapa, kabar?
1: Kenapa tadi malam?
0: Iya, gak enak badan, Bu.
1: Kasian deh.
0: Iya, ini tuh udah
1: obat sih ya kan.
0: Iya, ini udah mendingan, makanya udah agak semangat lagi ya kan bawa Prodangdut. Kalau tadi malam betul-betul lenyeh. Tak bertenaga.
1: Gak semangat awak on air.
0: Iya. Gimana kabarnya Bu Farida malam malam lagi sore hari ini?
1: Inilah dari tadi nunggu-nunggu Prodangdut.
0: Ah gitu, udah dari tadi lo mulainya, Ibu baru naik nih.
1: Iya, ketiduran kok golek-golek, ngoyek-ngoyek kegolekan
0: ya. Ketiduran rupanya ya.
1: Lagunya ini ya, Najwa.
0: Apa tuh?
1: Najwa Kembaran. Takdir yang versi DJ.
0: Takdir?
1: Iya.
0: Najwa udah gak berani lagi muter-muterin yang kayak gitu. Kemarin tuh gak DJ kan, langsung kena loh. Najwa turunin langsung ininya, feedernya.
1: Kena apanya?
0: Kena lah, karena ini bukan dangdut nih, dek.
1: Dangdut dia.
0: Yang kemarin tuh gak dangdut, yang Bu Farida request. Lagu apa ya kemarin? Yang langsung Najwa bilang, ini bukan dangdutnya ini, Bu. Banyakan remixnya.
1: Bukan, ini dangdut. Ada yang enggak dangdut pun itu takdir itu.
0: Tapi adanya yang enggak dangdut
1: DJ,
0: nih.
1: Adanya
0: yang enggak DJ nih dari Dinda Permata, Evita Mala sama Endang Wijaya.
1: Oh, salah. Nah, Isla Resati, coba tengok.
0: Enggak ada nih, cuman ini yang ada judulnya takdir.
1: Emang enggak dicari pula. Kalau orang Cimarron dicari dapat.
0: Enggak berani Najwa, orang tuh lah itu mungkin berani.
1: Apalah mengejar badai. Yang DJ
0: mengejar badai.
1: Yang DJ ya.
0: Nantilah ya, lihat nantilah ya. Najwa tanya dulu lah nanti lagi ya.
1: Loh kok gitu? DJ dia dan mengejar badai.
0: Ini adanya dari Maggie Z, Adibal.
1: Halo. Yang DJ ada kok. Kok orang itu kok gampang kali nyarinya?
0: Kemarin Najwa yang kena soalnya. Mungkin pas orang tuh gak didengerin kali ya kan rupanya DJ. Iya, ketepatan Najwa dipantau kemarin pas muterin itu. Langsung disuruh turunin. Gak mau Najwa ngambil resiko. Takut kena kedua kalinya nih. Mau gak nih yang dari Maggie Z ataupun Adibal? Halo.
1: Ya itulah, gadis atau janda aja.
0: Oke, boleh.
1: Udah ya.
0: Yo.
1: Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bu Farida Sembade tadi ya, Bang. Kakak, ini sudah ada yang bergabung juga nih, Prodangdut.
2: Ya, makin asik, makin
0: yahut. Makin yahut. Ada siapa di mana?
2: Selamat sore, Najwa.
0: Selamat sore. Dengan siapa nih?
2: Opa Rasa.
0: Opa Rasa, gimana kabarnya Opa di sore hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat-sehatnya Opa.
0: Sehatnya Opa ya.
2: Itu tadi

0: Lagu apa, Opa?
1: Cincin putih.
0: Cincin putih. Oh, bentar ya. Cincin putih. Oke, boleh. Ini dari Caca Handika ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti Najwa puterin yo.
1: Selamat bertugas yo. Nanti malam siapa Najwa?
0: Nanti malam ada ada Bang Marlon.
1: Oh, Marlon. Kalau Marlon sampai lama dia.
0: Apanya agak lama?
1: Ya sampai jam 11-an lewat.
0: Emang sampai jam 2.30 kok.
1: Iya, kadang-kadang kalau cewek ini mau cepet-cepet pulang aja, entah mau
0: bahaya soalnya Medan ini.
1: Entah mau cepet-cepet pulang, entah mau cepet-cepet main cewek udah dijemput. Masa baru empat telepon udah aku aja terus diputar. Selamat malam lah terakhir.
0: Rumah siapa tuh?
1: Hah?
0: Siapa tuh?
1: Udah lah, nggak usah disebut lah. Soalnya kalau cewek itulah kebanyakan. Lagi. Aku aja.
0: Oke lah, boleh. Nanti aja puterin ini cincin putih ya.
1: Oke lah, Jawa. Selamat berbuka sampai tuntas ya. Selamat sehat selalu.
0: Oke. Waalaikumsalam. Ini Najwa puterin dulu ya, Bang Kakar juga sebentar lagi akan memasuki waktu azan sholat ashar ya. Jadi dua lagu dulu nih. Pasti kita bakal tutup bersama Najwa sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodangdut. Makin asik, makin yahut.

0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Enggak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: klasik jazz. Woohoo! Kopi dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang coba sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
0: Prodangdut.
2: Prodangdut. Prodangdut. Makin asik, makin yahut. Endo.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.
1: Dalam 8,8 FM Romata dari Medan, suara budaya Nusantara yang masih bersama dan juga pastinya abang dan kakak di Pro Dangdut sore hari ini ya. Makin asik, makin yahut. Nah, apa kakak nanti Najwa akan menemani sampai di pukul 17 waktu Indonesia Barat pastinya di Pro Dangdut sore hari ini untuk edisi Senin 18 Mei 2025 ya. Kita ke WhatsApp dulu, pastinya udah ada dari Amira di Maryland. Pro Dangdut makin asik makin yahoo. Gimana kabarnya Kak Najwa sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Mau request dong lagunya Via Valen Bagai Langit dan Bumi. Itu tuh menggambarkan ibaratnya aku dan dia. Oh, ini ya curhat lewat lagu ternyata. Oke lah boleh ya, nikmati nanti lagunya ya. Dan ini juga udah ada Yuna di Kapten Muslim. Pro Dangdut Kak Najwa sore hari ini Yuna pengen request lagunya Cece Handika Anggur Merah. Boleh nanti diputerin ya. Dan satu lagi ini ada juga dari Yayan ya. Mau request lagunya Cynthia Bella, Asyikin Aja. Nanti aja cari kalau ada aja puterin ya. Dan pastikan juga Pak Kakak untuk tetap bersama aja di Pro Dangdut makin asik makin yehut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Musik Jazz. Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Music Jazz. Woohoo. Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin ya.

88,4 FM Propat RR Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya abang dan kakak di Prodangdut sore hari ini ya. Meskipun sudah semakin di penghujung waktu, pastinya tidak membuat Najwa lenyeh-lenyeh bawahnya gitu ya. Nah untuk abang kakak yang masih mau request lagu dangdut, pastinya di sore hari ini, karena nanti Najwa cuma nemenin sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat aja nih ya kan. Nah masih bisa nih, mumpung masih bisa request ya, mau lagu apa, nah pasti bisa. Dan masih ingat juga Bang Kakak untuk tetap bersama Najwa di 88,4 FM Prompat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Satu lagu dari Roma Irama, Azza.

0: ngomong dong.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang dan Kakak. Kembali lagi di sore hari ini, Najwa menemani dan kami hadirkan kajian Mutiara Sore untuk edisi Senin 18 Mei 2026 dengan tema 3 harta yang harus diperjuangkan, yang akan dibawakan oleh Ustazah Jamarla Sitepu. Selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Baik sahabat budaya.

kan hari ini, betapa sesudah selesainya Ramadan, selesainya Syawal, manusia kembali dengan kesibukan-kesibukannya, aktivitasnya, pekerjaannya, mengejar hartanya, dan terkadang aktivitas-aktivitas ini kembali membuat manusia itu lalai akan fitrah dirinya. Jangan lupa sahabat budaya dimanapun berada, dunia ini dan segala isinya itu memang diciptakan Allah untuk manusia. Ya, dunia ini dan segala isinya itu diciptakan Allah memang untuk kebutuhan manusia. Tapi manusia diciptakan Allah bukan untuk dunia. Ini perlu kita garis bawahi, sahabat budaya dimanapun berada. Artinya kita harus selalu senantiasa sadar, dunia ini cuma tempat transit menuju kampung keabadian. Nah sekarang kalau kita sibuk mengejar kehidupan dunia, bagaimana kita mempersiapkan kampung akhirat yang abadi? Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengkaji, apa sih sebenarnya harta sesungguhnya yang harus kita persiapkan di dunia ini? Apakah rumah yang mewah? Apakah mobil yang mewah? Apakah harta-harta yang megah? Maka dalam kesempatan ini sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa ayyul malun attakhiz?" Harta apa sih sesungguhnya yang harus kami kejar di dunia ini? Subhanallah. Siapakah yang bertanya? Seorang Umar bin Khattab. Ya, Umar bertanya, "Harta apa sih ya Rasulullah yang sebenarnya harus kami cari? Ayyul malun attakhiz?" Maka saudaraku, Nabi kita menjawab ketika Umar hadir bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah baru saja tiba dan baru saja turun dari untanya. Apa jawaban Rasulullah? "Ya Umar, liyattahidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawzatan tu'inuhu ala amril akhirah." Subhanallah. Ya sahabat budaya dimanapun berada, setidaknya dari hadis ini yuk sama-sama mengejar harta dunia, tapi juga tetap mengisi harta sesungguhnya yang bisa menyelamatkan kita dari dunia. Harta apa sih yang bisa menyelamatkan kita dari dunia? Kata Nabi, "Liyattakhidha ahadukum qalban syakiran." Kejarlah kamu bagaimana kamu bisa memiliki hati yang senantiasa tahu bersyukur. Ternyata itu harta yang terindah saudaraku dimanapun berada. Kenapa harus punya rasa syukur? Saudaraku dimanapun berada, uang 100 juta itu banyak. Tapi kalau tidak tahu mensyukurinya, serasa uang 100 juta itu tidak ada artinya. Mungkin ada sebagian orang hanya memiliki uang 100 ribu, tapi karena rasa syukurnya begitu tinggi, yang 100 ribu itu justru membawa berkah dan kenikmatan dalam hidupnya. Maka, saudaraku dimanapun berada, hati yang pandai bersyukur adalah hati yang selamat. Ingat gak kisah Nabi Sulaiman? Ketika dititipkan Allah kerajaan, diberikan Allah kekayaan, diberikan Allah pasukan dari jenis binatang, jin dan manusia, adakah Nabi Sulaiman sombong? Yang ada Nabi Sulaiman ngomong, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Apa yang aku miliki hari ini, kerajaan yang hebat ini, pasukan yang begitu besar ini, orang yang tunduk kepadaku, harta ini semua, jabatan, tahta ini, "Mim fadli rabbi." Ini benar-benar titipan Tuhan aku. "Liyabluwani," dan titipan ini hanya uji coba, kata Nabi Sulaiman. Uji coba untuk apa? "Aashkur am akfur." Aku diberikan kenikmatan ini, aku tahu bersyukur atau aku tambah menjadi hamba Allah yang kufur. Subhanallah.

0: sahabat budaya, pecinta RRI Pro 4 FM dimanapun berada. Begitu banyak titipan Allah dalam hidup kita. Dari yang kita pinta dan yang kita gak pinta, Allah selalu beri. Apakah dengan nikmat-nikmat ini kita ingat mensyukurinya? Maka kalau kita pengen menjadi harta, menjadi pribadi yang selamat, ayo kita harus memiliki hati yang tahu bersyukur. Itu yang pertama ya. Yang kedua kata Rasulullah, walisanan zakiran. Jadikan senantiasa kamu itu memiliki lidah yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, ya, sadar dengan siapa diri kita sebenarnya. Sahabat budaya dimanapun berada, sebenarnya apa sih yang kita tunggu dalam hidup ini? Sehebat apapun kita, kalau kita mau jujur bertanya dengan hati kita, apa sih sebenarnya yang kita tunggu dalam hidup ini? Cuman satu saudaraku, kita hanya sedang menunggu waktu kembali, waktu pulang, waliqa'a rabbih, menunggu ketemu Allah. Maka ketika kita pengen nanti bertemu dengan Rabb kita, dengan qalbun salim kita, maka kita harus senantiasa mampu menjaga lisan kita. Berbicara yang baik, berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah untuk menyelamatkan hati kita. Karena ketika Nabi bicara tentang takwa, Nabi itu senantiasa selalu menunjuk dadanya sampai 3 kali. Artinya, lisan yang terjaga, maka hati turut terjaga. Ini harta kita yang sesungguhnya yang harus sebenarnya kita kejar agar kita selamat fit dunia, selamat fil akhirah. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah. Nah, harta yang ketiga yang harus kita miliki, wa zauzatan tu'inuhu ala amril akhirah. Bagaimana kita ini berjuang agar pasangan kita, kalau kita perempuan suami kita, kalau suami istrinya, bagaimana mampu membimbing pasangan kita untuk urusan-urusan akhirat. Karena hidup ini tidak sebatas hanya dunia. Dunia ini fana, dunia ini hanya tempat persinggahan sementara yang sangat singkat. Ayo, kalau kita merenung, kalau kita sangat-sangat mengejar dunia, sejarah mencatat, lihat bangunan-bangunan yang hebat, lihat gedung-gedung pencakar langit. Kalau kita bertanya, mana sih arsiteknya? Sebahagian sudah pergi meninggalkan dunia ini. Ketika kita pergi berziarah misalnya ke luar negeri, katakanlah kita melihat Museum Kemal Ataturk. Pertanyaannya, di mana Kemal Ataturk yang dulu maha hebat sudah pergi bertemu Allah? Ketika kita pergi berjalan ke Mesir, kita lihat piramida-piramida yang sungguh kokoh dan luar biasa, yang dibuat oleh Firaun, yang dikdaya, yang memiliki segalanya. Pertanyaannya, mana Firaun sekarang? Maka pada akhirnya kita semua akan meninggalkan dunia ini. Manfaatkan waktu kita yang singkat ini, kesempatan hidup yang masih diberikan Allah kepada kita, untuk kita bisa membimbing diri kita, pasangan kita, ala amril akhirah, untuk perkara-perkara akhirat. Karena kebutuhan akhirat, bahasanya ini kebutuhan akhirat, tapi mempersiapkannya sejak kita berada di dunia Allah ini. Maka saudaraku dimanapun berada, berjuanglah hati ini untuk tidak melalai-lalaikan waktu dan kesempatan yang masih diberikan Allah. Masih diberikan kesempatan sehat, masih diberikan nikmat hidup, masih diberikan nikmat iman. Pergunakan itu untuk kita benar-benar menjaga hati. Hatinya tahu bersyukur, lisannya tahu berzikir, pasangan kita kita arahkan untuk selalu mengingatkan pada kepentingan akhirat. Karena menurut Imam Ibnul Qayyim, ada dosa yang senantiasa menghantui manusia yang susah untuk membuat hati ini menjadi tenang. Apa itu? Ada dosa yang disebut al-kibr. Iya, sombong, benar sekali. Kita ini terkadang melalaikan atau bersenang-senang dengan hidup ini, dengan apa yang kita miliki. Maka bersemayamlah di hati ini, bertahtalah di hati kita ini rasa sombong. Dan kita harus ingat loh ya, sifat sombong inilah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Orang sombong tidak akan punya kolban syakuran, tidak akan punya hati yang tahu bersyukur. Kenapa? Karena sombong telah bersemayam dan bertahta di dalam hatinya. Maka kita jauhin ini supaya hati tetap bersyukur. Benar sekali saudaraku dimanapun berada. Yang kedua apa kata Imam Ibnu Al-Qayyim? Ya, dosa yang termasuk harus kita perjuangkan untuk kita jauhi, yaitu hati yang mendengki. Orang pendengki gak mungkin bisa bersebaliknya punya rasa syukur. Kalau yang bersemayam di hatinya adalah rasa dengki, dan dengki inilah dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam, Khabil dan Kabil. Kenapa mereka saling membunuh? Karena rasa gak terima, rasa iri. Kenapa sih gue yang ganteng dapat yang jelek? Kenapa sedia yang cantik tidak menjadi jodoh gua? Gitu. Ini ketidakterimaan yang ada bersemayam di hati mereka karena rasa iri dan dengki. Nah, ini juga harus kita jauhi. Ketika ini bersemayam di hati kita secara tidak langsung, mustahil di hati ini bisa bersemayam rasa syukur. Kalau rasa iri kita, rasa dengki kita akan kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki orang lain, itu membuat hati kita tidak terima. Saudaraku, sahabat budaya dimanapun berada, menjaga hal ini, menjaga kualitas hati ini adalah salah satu hal yang memang sangat sulit. Tapi kita perlu berlatih, kita perlu belajar. Karena keselamatan hidup ini bagaimana kita mampu menjaga kualitas hati. Maka apalagi kata Imam Ibnu Al-Qayyim, dosa yang termasuk harus kita jaga, kita pelihara hati kita dari sifat seperti itu, yaitu dosa sifat serakah. Iya, tamak, serakah. Ini 11-12. Dan ini juga yang pertama kali yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Kenapa? Allah mengatakan ketika itu kepada Adam, Adam, ini fasilitas yang ada di surga, nikmati, miliki. Ini semua untukmu dan istrimu Hawa. Aku hanya punya peraturan satu doang. Apa itu? La taqrabu hadzal shajar. Jangan dekatin pohon ini. Tapi karena ada rasa penasaran, begitu banyaknya nikmat surga, kenapa yang satu yang dilarang itu yang didatangi? Nah, ini semua terjadi kepada kita anak cucu keturunan Nabi Adam. Ya, di satu sisi Nabi memerintahkan kita menjaga hati, hatinya harus bersyukur, lisannya harus berzikir. Tapi ketika kita tidak bisa memilah, maka yang dominan nanti adalah hati yang sombong, hati yang dengki, hati yang iri. Maka ini akan merusak tatanan iman kita dalam perjalanan hidup ini. Saudaraku, sahabat budaya, para pendengar RRI Pro 4 FM dimanapun berada, kita perlu belajar dari hal-hal kecil. Dari siapa kita belajar? Dari alam kita belajar, dari para nabi kita belajar bagaimana membentuk diri untuk bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Kita ini cuman hamba, dan kita pengen sebagai hamba kita ini benar-benar bisa selamat fit dunia ya wal akhirah. Bukan hanya selamat di dunia tapi juga selamat di akhirat. Kita pengen kita ini menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia, tapi juga kita beruntung dong di akhirat. Atau juga kita juga pengen sebagai hamba Allah kita ini mulia di dunia, tapi kelak kita juga mulia di akhirat. Sebab sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, kita meyakini akan ada kehidupan pasca kematian. Dan inilah yang disebut dengan abadian. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, tazawwadu, siapkan bekalmu, fa inna khairadzadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah berjuanglah engkau untuk mampu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik sahabat budaya, para pecinta RRI Pro 4 FM dimanapun berada, bagaimana sih untuk konsisten menjadi orang yang bertakwa? Bagaimana sih untuk konsisten memiliki qalban syakur, hati yang senantiasa bersyukur? Bagaimana sih untuk konsisten agar kita ini bisa senantiasa istiqomah memiliki lisan yang senantiasa berzikir? Caranya bagaimana? Caranya kasratut doa, minta itu sama Allah. Iya, kalau kita meminta kepada Allah, seberat apapun amal soleh itu, tapi Allah ridho untuk memberikan kepada kita, maka itu akan terasa ringan buat kita. Dan orang-orang yang istiqomah ini adalah hamba-hamba yang paling dicintai Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah, dan sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, thummastaqamu, kemudian dia benar-benar istiqomah dengan ucapannya, dia sadar Tuhannya Allah, dia benar-benar memposisikan dirinya hamba. Kalau kita punya Tuhan, tentu berarti posisi kita hamba dong ya. Kita mengatakan aku punya Tuhan nih, kalau kau punya Tuhan, dia Tuhanmu, berarti kau hambanya. Nah, maka Allah mengatakan thummastaqamu, dan istiqomahlah kau benar-benar di posisi hamba. Jaga hatimu, kata Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Subhanallah, ini janji Allah ya. Maka akan turun kepada mereka itu para malaikat yang berkata, ala takhafu. Apa artinya? Malaikat berkata, jangan wahai para manusia, jangan pernah takut. Wala tahzanu, dan janganlah kamu pernah bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu karena kau akan memperoleh surga. Allati kuntum tu'adun, yang selama ini telah dijanjikan Allah. Tapi apa tadi dari ayat kuncinya? Istiqomah. Kata para ulama, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu jauh lebih indah, jauh lebih baik dari 1000 karomah. Nah, ini yang perlu kita jaga. Mengkonsistenkan diri dalam beribadah, mengkonsistenkan hati untuk tahu bersyukur, karena ini semua yang kita peroleh, seluruh nikmat yang ada dalam hidup kita, ini cuman titipan Allah. Kapanpun bisa orang Allah ambil, tapi kapanpun bisa Allah tambah. Istiqomahlah kita untuk menjadi hamba-hamba yang tahu mensyukuri nikmat Allah. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau konsisten, istiqomah, senantiasa sadar diri, kau syukuri kalau semua ini milikku, datang dariku, dan hanya titipanku, maka akan aku tambah nikmat-nikmat dunia ini kepadamu. Wa in kafartum, tapi jika kau mengingkarinya, merasa kau memiliki sesuatu karena kehebatanmu, merasa memiliki sesuatu karena pintarmu, merasa kau berada di posisi hari ini karena itu perjuanganmu, maka janji Allah, inna adzabila syadid. Ingat ya, yang akan kuhadiahkan kepadamu adalah adzab yang sangat pedih. Maka saudaraku dimanapun berada, sungguh penting rasa syukur ini kita tanamkan di hati sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, sebagai harta simpanan kita untuk bagaimana modal kita selamat nanti di akhirat. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita satu doa di dalam surah Qaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, ajarkan aku cara bersyukur. Kembali lagi berarti berdoa minta bimbing kepada Allah bagaimana kita bisa menjadi orang yang tahu bersyukur dan lisan yang senantiasa berzikir, dan insya Allah kita bisa membawa pasangan hidup kita kepada urusan akhirat. Baik sahabat budaya dimanapun berada, para pendengar pencinta RRI Pro 4 FM, sore ini aja kajian singkat kita. Insya Allah setiap sore di RRI yang konsisten mendengar jaringan ini, kita akan ketemu dengan tausiah-tausiah singkat dari kami para penyuluh agama Islam Kementerian Agama. Ini saja dari saya, billahi taufik wal hidayah. Astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

0: Abang Gaga, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Raung 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

8,5 FM perempatan dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Abang dan Kakak ya. Dan ini kita di Regemira Nusantara Budaya Jawa di malam hari ini. Sampai nanti tuh bukan tutup siaran sih, perpisahan kita di pukul 20 lebih berapa? 20 waktu Indonesia Barat pastinya ya. Jangan lupa makan malam Abang Kakak, karena ini di jamnya makan malam. Jangan sampai terlalu lewat juga, gak bagus ya. Jadi yang harusnya tubuh kita beristirahat malah dipus untuk giling makanan ya kan. Jadi usahakan makannya di jam-jam sekarang pastinya. Dan ini ada satu lagu ya dari Jawa pastinya. Dari Jawa ada Sabar Sadewo. Selamat mendengarkan.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM Perempat dari Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang dan Kakak, sampai di sini dulu pertemuan bersama Najwa di hari ini ya. Pertemuan gak tuh yang sudah menemani Abang Kakak dari pukul 15 hingga 20 mendatang pastinya. Dan yang udah join di Prodangdut tadi juga makasih banyak untuk antusiasnya, luar biasa ya Abang Kakak. Setelah ini akan ada Maron Mateus yang menemani istirahat malam sampai datu tutup siaran pastinya ya. Jadi pastikan Abang Kakak tetap 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

suara siapa itu? Di tengah hutan, di kelilingi sungai, kok ada perempuan bernyanyi? Tidak ada orang, tapi suara itu makin kedengaran. Bau bunga lagi. Wah, gawat ini.

0: Alhamdulillah, sampai sudah kamu is.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi tadi bikin merinding.
0: Kenapa kamu is? Kau tidak apa-apa kan?
1: Saya tidak apa-apa. Tapi tadi ada hal aneh yang terjadi. Bikin merinding nih.
0: Apa yang terjadi Muiz?
1: Tadi dalam perjalanan, saat sudah masuk daerah Manja Lutung, tiba-tiba saya terdengar suara perempuan bernyanyi.
0: Oh, iya kah?
1: Iya, enggak lama kemudian ada bau harum bunga lagi.
0: Lalu, apa yang kau buat?
1: Langsunglah saya tancap gas.
0: Muiz, lucu bah kau ini.
2: Au, oh, kenapa pula Ujang ketawa? Kita lagi serius, bikin takut lewat situ. Nanti kalau kembali ke Tarakan, tidak mau lagi saya lewat situ.
0: Hai, kalau kau tidak mau lewat di situ, kau mau lewat di mana? Memang situlah sudah jalannya. Nanti kalau kau lewat lagi di tempat tadi, kau bawa bunga, kau tabur banyak-banyak ya.
2: Hah? Kenapa lagi harus tabur bunga? Memangnya ada apa Ujang?
0: Jadi begini, ada ceritanya tuh.
3: Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayu. Inilah cerita legenda Benayuk dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Punayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Punayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui.
3: Ayah, ibu.
5: Iya, Nak. Ada apa?
3: Tadi saat saya jalan-jalan, saya bertemu dengan seorang gadis ya. Saya tidak tahu namanya ibu. Tapi saya
6: kenapa, Nak? Tidak apa-apa. Katakan saja.
3: Saya jatuh cinta sama gadis itu.
5: Baguslah kalau kau jatuh cinta, Nak. Bagus itu.
3: Bisakah ayah dan ibu pinangkan gadis itu untuk saya?
6: Pasti bisa, anakku. Ibu senang sekali.
5: Sudah saatnya kau menikah, anakku. Ayah akan segera pinangkan gadis itu.
7: Sang Raja Kerajaan Manjalutung itu pun segera meminang gadis yang bernama Benayu. Benayu adalah seorang putri dari suku Dayak Tidung Sesayap yang sangat cantik dan sangat sepadan dengan pangeran yang tampan dari Kerajaan Manjalutung ini. Akhirnya keduanya pun menikah. Putri Benayu mendapat gelar Putri Mahkota yang kelak akan menjadi permaisuri jika pangeran menjadi raja menggantikan ayahnya. Pangeran dan Benayu hidup bahagia dan berkecukupan, serta menambah kekerabatan keluarga Kerajaan Manjalutung dengan keluarga suku Tidung Sesayap. Hingga suatu hari, Benayu meminta izin kepada suami dan mertuanya untuk pulang mengunjungi orang tuanya. Maka berangkatlah Putri Benayu ke rumah orang tuanya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Putri Benayu mendayung perahu sendirian.
0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir. berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
8: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
8: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
8: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
8: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

Mereka pun mulai mengadakan pesta Irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang Irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta Irau mereka.

0: Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam. Ibu Nayu belum juga pulang. Sangat bahaya. Apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayu terambang di pusaran air.

0: dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut.
1: Oh, jadi begitu ceritanya ya Ujang?
2: Iya Muis, makanya kalau kita lihat di tempat di mana pangeran dan putri Benayu menghilang itu, kita harus hati-hati dan banyak berdoa.
1: Iyalah kalau begitu Jang.
3: Pendengar, hingga kini setiap kali orang melewati tempat di mana dahulu pangeran dan putri Benayu tenggelam, sering tercium aroma harum bunga dan diiringi lamat-lamat suara orang berdendang lagu lama masyarakat Tidung. Menurut cerita, yang berdendang adalah Putri Benayu.
0: Demikian kisah legenda Benayu, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Delapan FM RRI Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak, semoga sehat-sehat saja ya. Yang di jalan mungkin lagi pulang ke rumah, semoga nanti sampai di rumah dalam keadaan yang sehat-sehat juga ya. Ya mungkin ada yang baru pulang kerja. Karena apa? Karena sekarang tuh hari Senin ya kan, hari yang biasanya orang tuh lagi sibuk-sibuknya. Nah abang kakak, kita akan menemani abang kakak dengan lagu-lagu yang enak dan juga acara-acara yang menarik sampai nanti tengah malam ya, sampai nanti pada ketiduran. Dan sekarang sudah jam 8:30 malam Bang Kakak. Saatnya kita dengarkan obrolan budaya, kali ini untuk budaya Tapanuli Selatan. Dan yang akan kita dengarkan adalah obrolan yang bahas mengenai potensi wisata di Tabaksel ya, Tapanuli Selatan. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
2: RRI Now, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Now, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Now, tonton yang Anda dengar. RRI Now, tonton yang Anda dengar. RRI Now, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Now, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Now, tonton yang Anda dengar. RRI Now, tonton yang Anda dengar. RRI Now,

0: terlebih dahulu obrolan bersama Ibu Tuti dulu ya. Bu Tuti, ini tentang gambaran singkat dan asal-usul budaya masyarakat Tapanuli bagian selatan. Jadi untuk pendengar kita ingin lebih mengenal juga bagaimana sih asal-usul masyarakat Tapanuli bagian selatan yang juga memiliki keunikan dan juga ragam budaya yang berbeda. Begitu, silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya sapa dulu ya para sahabat budaya. Selamat siang, assalamualaikum. Semoga kita semua sehat semua ya. Nah, hari ini memang hari yang sangat spesial buat kami ya. Kami diberi kesempatan untuk berbicara tentang bagaimana sejarah peradaban. Karena kalau bicara sejarah peradaban Tapanuli Selatan, ya kita harus mengingat founding father kita juga mengatakan jas merah. Jangan lupa, jangan lupakan sejarah. Artinya apa? Ada sejarah yang spesifik di Tapanuli bagian selatan ya. Apa itu? Ya, Kerajaan Panai. Ya, bagaimana Kerajaan Panai? Panai itu Padang Lawas. Nah, kenapa dia menjadi spesifik? Saya mengatakan bahwa peradaban yang ada di Sumatera Utara ini tertua itu adalah Kerajaan Panai. Dan Kerajaan Panai menjadi spesifik, menjadi kajian ya, karena ada peninggalan-peninggalan situs candi. Tidak ada di Sumatera Utara ada candi, tapi yang ada adalah di Tapanuli bagian selatan ya. Nah, dulu Tapanuli bagian selatan itu namanya Kerajaan Panai ya. Tabaksel Panai itu sendiri adalah Padang Lawas. Di situ muaranya. Orang sering bertanya, apa sih itu Kerajaan Panai, di mana situsnya? Ada di Padang Lawas. Dulu Padang Lawas itu ya, sekarang kan Padang Lawas, Padang Lawas Utara. Itulah base camp candi-candi itu. Walaupun di tempat lain ada di Simangambat, di Madinah ya. Ada di Sipiro dan sebagainya, nanti mungkin bisa dijelaskan sama adik saya yang dia terlibat dalam mengkaji situs-situs itu ya, mengundang arkeolog dan sebagainya. Nah, kemudian kenapa kita belajar sejarah Tabaksel ya? Karena tadi itu spesifik. Dia merupakan muara dari peradaban di Sumatera Utara ini. Dia mulai ada abad. Kalau arkeolog itu kan berbicara abad ke-9 sampai ke-14. Ternyata dalam temuan-temuan berikutnya ada yang mengatakan sejak abad ke-4, ke-3. Nah, artinya apa? Ada keunikan. Jadi di situ muara tempat asal-usulnya Bata Angkola. Nah, bagaimana sih Bata Angkola? Bata Angkola itu punya kearifan lokal Dalian Natolu. Nah, bagaimana Dalian Natolu itu? Ya, kita selalu, kalau orang Tapanuli ini, orang Batak pada umumnya tahulah itu ya. Kita bisa kaji kearifan Dalian Natolu itu kan. Nah, ada juga kalau di Sumatera Barat itu Tungku Tigo. Nah, itu apakah bersama, nanti kita kaji ya. Nah, kemudian kenapa sejarah Tabaksel ini menjadi, kan kita belajar ya, menjadi spesifik keunikannya? Karena itu berbicara tentang peradaban manusia yang mengiringi kita melakukan segala aktivitas peradaban kekinian dan ke depan. Nah, jas merah kan, jangan lupakan sejarah. Kenapa kita belajar sejarah? Supaya kita tahu langkah-langkah kita ke depan. Ya kan, supaya kita tahu apa yang terjadi di belakang.
0: Iya. Wah, menarik sekali ya. Ini baru sedikit sejarah mengenai Kerajaan Panai ya, Bu ya. Nah, saya beralih dulu ke Bu Friska nih. Kira-kira yang otentik peninggalan dari Kerajaan Panai itu apa aja nih? Boleh bisa dijelaskan, bisa untuk pendengar kita juga, silakan.
2: Oke, sebelum saya menjawab Bapak, saya ucapkan salam dulu ya untuk semua sahabat, teman di Nusantara. Ya, salam budaya buat sahabat-sahabat yang mencintai budaya di Indonesia, di Nusantara kita ini. Selamat siang, assalamualaikum, dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, semoga kita bisa nanti memberi penjelasan yang lebih terperinci sedikit di sini untuk sahabat kita yang ada di Indonesia ini untuk lebih mengenal lagi Tabaksel. Ya, tadi pertanyaan Bapak mengenai

0: Panai itu berupa aksara. Ada aksara Batak dan Pallawa. Saya lihat di prasasti tersebut, ada di beberapa museum ya, saya selidikin keliling. Dan kemudian ada lagi terakhir kita temukan kuburan raja. Pada tahun 2017 kita coba mengundang arkeolog untuk membuktikan apakah ini adalah pekuburan asli orang setempat yang merupakan salah satu raja yang ada di Kerajaan Panai. Dan ternyata arkeolog menyatakan, oh benar, ini kuburannya sudah tua dan diperkirakan tahun 1200 meninggalnya ini raja ya, gitu, namanya Sutan Nasinok Harahap. Nah, di dalam pekuburan ini ada banyak prasasti. Ada prasasti berupa katak, ada prasasti hewan-hewan ya, ada monyet, ada cicak, dan lain-lainnya. Dan kemudian letak istananya juga sudah didapat, karena di letak istananya ada batu-batu tempat untuk berdirinya pilar-pilar dari kerajaan itu, gitu.
1: Ya, jadi istana Kerajaan Panai masih dapat terdapat ya, Bu ya?
0: Yang terakhir, kerajaan ya. Terakhirnya.
1: Oke, ini saya tertarik dengan gelar-gelar yang ada nih. Ibu Tuti dengan gelar Namora Sodoguron Boru Harahap, dan juga Ibu Friska Elita Kasilda Harahap dengan gelar Ratu Dangsina Naihuala Boru Harahap. Dan yang saya tanyakan, apakah keturunan dari Kerajaan Panai itu memang terakhir dari keluarga Ibu Tuti dan juga Ibu Friska, atau seperti apa nih untuk mendapatkan gelar tersebut? Dari Ibu Tuti boleh, silakan.
2: Baik, begini ya. Jadi kami ini memang keturunan Raja Panai. Kebetulan kami dari opung yang lebih tua dari opungnya, dari Adinda saya Priska. Tadi itu Sutan Nasino, kami Sutan Pulungan. Jadi Boruni Raja lah kami ini kan. Poparan Boruni Raja, poparan itu adalah keturunan. Nah, jadi kenapa saya bergerak Namora Sodogurun, karena saya sudah menikah. Mungkin Bapak perlu tahu dan sahabat budaya perlu tahu, saya menikah dengan Mahapati Sriwijaya, keturunannya. Nah, Opu Sodoguron itu anak dari Namora Sende, Raja Marjalang kalau di kelompok Asibuan. Nah, jadi dia menjadi Mahapati Sriwijaya. Nah, putranya yang dia ada beberapa putra, yang Opu Sodoguron itulah yang menikah dengan Putri Panai. Nah, jadi kalau orang bertanya sana, apakah pernah ada pertanyaan apakah Panai dijajah Mesir? Tidak. Mereka bersaudara. Nah, fakta sejarahnya saya mengulaki pakal namanya pernikahan saya nih. Nah, disitulah dijawab dari mana? Ya, Asibuan itu anak Boru Pusaku di Tabaksel. Nah, ada yang bisa membantah itu. Nah, kemudian Namora Sende itu siapa? Tentu Asibuan akan menjawab itu. Dia besan dari Harahap. Nah, itulah pernikahan saya. Jadi saya itu permaisurinya Sodoguron. Nah, gitu. Karena saya sudah menikah, digelarkan kepada apanya suami. Nah, mungkin adik saya bisa menjelaskan.
1: Boleh.
2: Bagaimana gelar dia.
1: Iya, untuk Ibu Friska Elita nih dengan gelar Ratu dan Sinanaya Nai Huala Boru Harahap. Ini sama-sama Harahap juga ya. Iya, silakan Ibu Friska untuk menjelaskan.
0: Iya, terima kasih. Ini penasaran juga nih Bapak nih ya.
1: Karena kan
0: gelar-gelar ini ya.
1: Ini, ya kan?
0: Oke. Silakan. Nah, kalau di Jawa Raden Ajeng ya. Nah, kalau di sini bisa Namora, bisa Nai. Nah, saya sedikit menjelaskan apa perbedaannya ya. Nah, kalau dia kita saya mendapatkan gelar itu karena saya belum menikah, saya diberi gelar Nai. Ya, artinya putri raja dan asli keturunan anak raja. Nah, itu. Nah, ketika kita mendapatkan gelar itu, saudara laki-laki kita itu atau akan melakukan upacara adat dalam pernikahan. Nah, upacara adat ini dilakukan sesuai dengan adat Akola. Adat Akola ini, ya, adat raja ini harus menaikkan gondang namanya.

0: Nah, gondang ini juga harus mengeluarkan bendera. Nah, jadi kerajaan Pandu itu punya bendera, beberapa bendera. Ini harus keluar bahwasanya itu raja sedang mengadakan pesta ria. Nah, pesta ria kepada anak-anak raja. Nah, disinilah boleh diberikan gelar-gelar raja ini kepada anak laki-laki dan anaknya yang perempuan. Nah, kalau anak yang perempuan sudah menikah, mendapat juga boleh gelar nai, tapi juga boleh gelar namora. Nah, gelar nai ini diambillah ini dari istri-istri putri raja terdahulu juga. Nah, begitu. Nah, kalau gelar saya nai huala itu diberikan dulu oleh orang tua saya ketika pesta pernikahan saudara saya laki-laki dan melakukan margondang selama 3 hari 3 malam. Gitu. Kalau dulu sih, Pak, ya, margondangnya itu sampai 12 hari atau 1 bulan.
1: Wah, lama juga ya.
0: Lama,
1: jadi,
0: Pak.
1: Jadi artinya memang prosesnya juga tidak mudah ya.
0: Tidak gampang. Hmm. Jadi ini dipersingkat sekarang karena melihat kemajuan zaman ya. Banyak orang bekerja lagi, gak mungkin dong sampai bermalam-malam ya untuk mengikuti upacara adat. Jadi kita persingkat, ada yang 7 hari, ada yang 3 hari. Nah, gelar itu di situ diberikan nai huala, artinya saya permaisuri. Huala itu sumber mata air.
1: Sumber mata air, wah indah sekali.
0: Sumber kehidupan. Nah,
1: seorang ibu tentu ya.
0: Iya, nah itu kemudian Ratu Dangsinanya ketika kita sudah berhasil memugar pekuburan Raja Sultan Nasimok. Pada 2014 raja-raja bersepakat, oke, kita naikkan gelar menjadi Ratu Dangsina. Nah, Dangsina itu artinya selatan. Iya.
1: Baik, masih tentang sejarah dan potensi wisata Tapanuli bagian selatan. Ini saya penasaran juga tentang penulisan sejarah nih, Bu Tuti ya. Referensinya dari mana? Terus apakah kerajaan ini masih ada entah itu sultannya atau rajanya, dan juga terkait tentang kerajaan di Nusantara, apakah ada kegiatannya juga? Begitu, silakan.
2: Baik, ya. Terima kasih ya. Ini juga menjadi suatu hal yang menjadi tanda tanya semua orang ya, gitu ya. Tadi saya lupa ya, sedoguron itu dogur, tidak terhentikan. Mungkin inilah dia. Dengan pertemunya kami, kami tidak terhentikan untuk membicarakan kerajaan selatan.
0: Iya.
2: Ada ratunya. Nah, jadi bagaimana perspektif keilmuannya? Ya, tentu saya menuliskan sejarah pemerintahan Kerajaan Panai. Kenapa saya tidak harus tulis? Kan sudah dibawa arkeolog. Arkeolog sudah ngomong, sudah dibilang ada raja terakhir, ada fakta sejarah, ada bukti. Kita punya Lakla. Ditulis juga di Lakla itu. Kalau orang Batak pasti tahu apa sih fungsi Lakla. Itu tidak boleh ada yang bisa bantah itu Lakla. Jadi ada ditulis. Kenapa? Ya, makanya Tuan Kutam Busa itu Arab, ada ceritanya. Nah, kemudian ada turi-turian. Kalau penelitian kami kan ilmu sosial ini kan mendekati pendekatan kualitatif, literatur study, ya, kajian-kajian, mendengarkan cerita-cerita rakyat, tokoh-tokoh. Nah, raja-rajanya ada. Raja Panusunan Bulung dari masing-masing luat. Dulu kan kerajaan Panen ini ada, nanti dijelaskan sama Ratu dan adik saya. Ada, kami ada grupnya, Punguan Poparan Harajo Narahap. Jadi keturunan dari mulai raja-rajanya itu ada. Nah, dan ada tim seleksi. Layak tidaknya orang dikatakan dia DNA, karena kan ini bicara DNA. Jangan sampai ada plagiasi DNA. Orang mengaku-ngaku bahwa dia DNA Rahab Harajaon, padahal maaf ternyata tidak. Nah, itu ada tim verifikasi. Karena kita punya tarombo, silsilah dari leluhur kita itu ada dipegang masing-masing. Nah, kemudian bagaimana dengan kerajaan Nusantara? Inilah kami bergerak supaya ini menjadi dapat pengakuan, bahkan potensi wisata, karena kita bicara judulnya kan. Saya meyakinkan kepada masyarakat budaya Kerajaan Panai potensi wisata untuk Tabaksel mendunia. Namun demikian harus mempersiapkan dengan konsep pentaholik tadi. Modelnya harus pentaholik. Ada pemerintah, stakeholder atau pebisnis, kepentingan pihak, ada akademisi, ada tokoh masyarakat sosial society gitu. Kemudian Media lo, kami mengundang media, ayo bicarakan Panai sebagai sebagai salah satu tolak ukur potensi wisata mendunia, ya tidak bisa terbantahkan itu
0: dan salah satu akar dari budaya,
2: akar dari budaya
0: Sumatera Utara.
2: Wow. Itu kan candi-candi Pamutung itu Buddha tertua, Budayana, Trentrayana. Nah mulanya kan Hindu,
1: betul.
2: Hindu tertua, ada candi
1: Bahal,
2: Portigi, itu diceritakan di Majapahit, itu diceritakan di
1: tertulis ya Bunda ya.
2: Kerajaan Rakola sebagai raja salah satu kerajaan besar di dunia waktu itu menceritakan ada prasasti Panai. Siapa yang bisa bantah? Nah kami akan bergegas menjadikan Kerajaan Panai ada di Kerajaan Nusantara. Dan sudah ada yang menyetujui. Banyak. Ratu Dang Sina nanti bisa menjelaskan.
1: Baik. Dan tentunya obrolan kita semakin menarik nih ya Bunda ya. Ini satu lagi nih ya untuk Bu Friska sendiri. Kalau untuk Tapanuli bagian selatan apalagi Panai, ini dulunya cakupannya wilayahnya mana aja nih? Ya kan penasaran juga.
0: Iya oke. Kita bicara wilayah ya. Jangan yang sekarang dong ya. Ya. Kalau wilayah Panai di zaman tahun di atas tahun 1000 itu sebenarnya sangat luas Pak. Dia mencakup selain 5 kabupaten kota yang Tabaksel sekarang, yaitu Padang Sedimpuan, Padang Laos Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal dengan Tapanuli Selatan. Dia juga memiliki wilayah di zaman dulu itu Dalu-Dalu, Kampar, Pasir Pangarayan, sampai ke sana. Terus wilayah Padang itu Muara Sibongi, Panti, daerah Pasaman, itu wilayah. Nah ke arah Asahan juga itu ikut wilayah. Bahkan daerah Toba itu juga yang kita lepas dulu adalah daerah Pangaribuan, Pangaribuan, Ektangga, Garoga, bahkan Simangumban, Sarula, itu wilayah Panai. Nah segitu luasnya kerajaan itu, segitu besarnya, dan candi-candi juga ada ditemukan di tengah hutan di situ. Gitu Pak.
1: Baik. Untuk Anda, Bang Danaka dan juga pendengar, boleh silakan berinteraksi di 061-846-3116 atau 0811-614-448 untuk pesan WhatsApp. Kita jeda sebentar ya Bunda, mengenai berikutnya tentang kalau tadi sejarah Kerajaan Panai saja bukan orang Tapsel ya, Tapanuli bagian selatan, tapi merasa apa namanya bangga begitu ya, ternyata ada Kerajaan Panai yang tentunya memiliki sejarah panjang budaya di Sumatera Utara. Kita akan kembali hadir untuk Anda di sesi berikutnya setelah satu informasi berikut ini, dan kita akan menggali tentang potensi wisata dari Tapanuli bagian selatan. Sesaat

siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi.

0: Baik, Abang Danakan dan juga sahabat budaya, terima kesih kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. Dan masih dalam acara Dialog Budaya Lokal ya, bersama Dr. Tuti Hairani Harahap dan juga Friska, Ibu Friska Elita Kasalda Harahap. Kita beralih dulu ke Ibu Friska ya, tentang Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia serta juga tokoh budaya Tabaksel dan penasehat. Ibu Friska, boleh dijelaskan juga tentang bagaimana sih cakupan atau kerja, program kerja dari Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia ini? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Kembali kami salam ya kepada semua sahabat budaya yang ada di Nusantara. Kita kembali ke acara ini untuk menjelaskan sedikit mengenai Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia. Ya, ini berdiri sekitar baru 2 tahun ya Pak ya, dan langsung Ketua MPR RI yang mensahkan pendirian dari lembaga ini. Nah, tujuan dari lembaga ini adalah untuk mempererat semua adat budaya yang ada di Indonesia, membuat suatu kegiatan supaya kita mencintai adat dan budaya masing-masing di daerah masing-masing. Nah, kemarin kita juga sudah ada membuat acara pertemuan di Pekanbaru, yaitu Adat Budaya Melayu se-Asia Tenggara. Itu pada tahun 2022 ya. Nah, di sana membahas mengenai adat budaya ini yang harus kita lestarikan, Pak. Karena sudah banyak anak-anak sekarang tidak mengingat lagi identitas dirinya ataupun budayanya ataupun adatnya. Nah, ini tugas kita di Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia, membangkitkan kecintaan, kecintaan kita kepada adat budaya itu sendiri. Itulah tugas Lemtari ini. Dan kembali untuk membangkitkan kearifan lokal, Pak. Banyak sekali sekarang anak-anak kurang mencintai mengenai kearifan lokal, karena sudah ada dari budaya-budaya asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang mempengaruhi. Nah, itulah dia tugas lembaga adat ini, mengajak semua raja-raja yang ada di Nusantara ya, untuk membangkitkan generasi muda ya, mencintai adat budaya masing-masing di daerahnya, dan mempererat kita ini ya, Bhinneka Tunggal Ika Pak. Berbeda-beda tapi satu. Jadi berbeda-beda ini harus kita satukan Pak. Itulah tugas dari Lemtari ini.
0: Iya, wah luar biasa ya. Saya beralih sedikit juga ke Bu Tuti ya, mengenai nilai-nilai budaya yang masih ada dan lestari saat ini di Tabaksel itu seperti apa sih? Apa aja gitu yang masih ada?
1: Iya,
0: gitu.
1: Baik. Kembali kita dengan sahabat budaya ya. Salam sahabat budaya ya. Jangan melupakan sejarah ya. Nah, apa nilai-nilainya? Tidak jauh ya. Kami sudah menceritakan juga di cerpen kami ya, bahwa Dalian Natolu itu sudah dipraktekkan ketika kerajaan raja terakhir ya, Sutan Nasino, perkampungan. Jadi arsitektur juga itu leluhur kita itu ya. Perkampungan itu dipakai dengan base-nya kearifan lokal Dalian Natolu. Mana kampung raja, adik raja, besan raja, anak buru raja, kahanggi. Nah, itu kearifan yang masih dijaga nilai-nilainya. Nah, itu masih diakui dan ada faktanya di situ. Nah, kemudian nilai-nilai yang dijaga adalah bagaimana toleransi. Ini saya mau cerita sedikit ini ya. Jadi kalau kita mengkaji sejarah peradaban kerajaan Pandai, jadi dia itu harus legowo ya, mulai dari Hindu, dari ini kita bicara agama ya. Jadi Raja Pandai itu beragama Hindu, ada beragama Buddha, Kristen sampai Islam. Dan kami inilah contohnya. Saya Muslim, adik saya Kristen, ada saudara kami di Bali Hindu, ada saudara kami di sini Buddha. Nah, itu harus kita yakini nilai-nilai itu, dan kami tidak terganggu dengan itu. Karena urusan kami adalah kami satu keturunan, satu peparan, dan nilai-nilai itu masih jaga. Dan kami tidak terputus silaturahminya. Apalagi nilai-nilai misalnya kalau kita bicara nilai-nilai, banyak nilai-nilai Tabaksel yang menjadikan pondasi nilai-nilai kebinekaan itu tadi ya, pondasi nilai-nilai dasar negara kita Pancasila ya, pandangan hidup bangsa kita dengan keberagaman tadi. Jadi Kerajaan Panai itu sudah memberikan nilai-nilai, penanaman nilai-nilai karakter. Nah, alhamdulillah hari ini kan presiden kita itu kan seperti dibilang adik saya tadi, kita harus membangun karakter dengan kearifan lokal. Alhamdulillah saya salam hormat dengan presiden kita sudah membentuk kembali satuan kerja Kementerian Kebudayaan. Karena kata Bapak Presiden ya, pembangunan itu harus dilakukan dengan kearifan lokal. Penguatannya di situ, maka dibentuklah satuan kementeriannya lagi. Indonesia Maju 2045 itu, maka harus dibangun pendidikan karakter dengan kearifan lokal. Jangan lupakan budaya. Ya, itu dia.
0: Ya, ini saya tertarik juga dengan ulos yang dipakai oleh Bunda Afrika ataupun Bunda Tuti ya. Ini bagaimana tentang peran seni tradisi, terus juga adat budaya, termasuk juga kain tenunnya, mungkin bisa dijelaskan mengenai Kerajaan Panai ini, boleh silakan.
2: Ya, terima kasih ya Pak. Penasaran juga ulos juga diperhatikan nih sama Bapak ini. Aduh ya, ulos ini sebenarnya sebagai tanda kasih. Ya, pengikat kasih sayang ya di orang kita Batak ya, dan pengikat kasih sayang ini diberilah tanda dengan kain ulos. Nah, jika ini dilakukan akan diberikan pada saat ketika ada yang namanya pesta ataupun ketika ada yang meninggal atau ada ketika anaknya yang sedang lahir atau ketika ada anaknya yang sedang hamil, itu juga mendapatkan tanda kasih sayang. Nah, tanda kasih sayang inilah diberikan ulos. Baik dia ulos ketika menikah, ada namanya ulos paruk pasadun ya, ulos abid godang. Nah, ulos ada akola. Ini namanya ulos akola ya Pak ya. Ya, akola. Nah, ini dari dulu terkenal dengan ulos akola. Dan ini ada arti-artinya Pak, ini warna merah, kuning, hitam. Ini ada artinya ya. Dan ini juga ada makna daripada manik-manik, ini juga ada makna ya Pak ya. Nah, dia ada bentuk gunung, ada bentuk segitiga, ada artinya, tapi nanti kita bisa jelaskan kalau masih ada di sesi berikutnya.
0: Iya. Baik, berikutnya ini ada WhatsApp dari Pak Abdullah ya, pendengar kita, mengenai pariwisata. Nah, boleh silakan Ibu Tuti menjelaskan nih bagaimana tentang konsep pariwisata yang ada di Tabaksel, terus kegiatan yang ada begitu untuk supaya potensi dan wisata dari Tabaksel ini bisa lebih diketahui lagi oleh orang banyak begitu, silakan.
1: Baik, sahabat budaya, saya ingin menjelaskannya. Bagaimana sih potensi pariwisata ya? Tadi kita sudah berbicara bahwa Tabaksel ini menjadi sebetulnya harus menjadi salah satu tolak ukur yang dikuatkan untuk potensi wisata mendunia, karena candi itu ada hanya di Tabaksel. Itu satu ya. Jadi bagaimana potensi wisata mendunia itu menjadi wisata rohani ya, kan karena ada ajaran agama yang ditunjukkan dengan candi-candi itu. Kemudian ada peradaban sejarah kerajaan. Nah, ada makam-makam raja. Artinya apa? Sama seperti di wilayah-wilayah Jawa, dan Panai ini kan seiring dengan Singosari kalau di Jawa, Kutai Kartanegara. Nah, kenapa Sumatera Utara lupa ini? Kepada Bapak Gubernur dan semua orang-orang dari Sumatera Utara yang ada di pusat, di tatanan internasional, ayo kita kembalilah ke Tabaksel. Ini loh potensi wisata dunia itu. Ya, ada makam-makam raja. Itu harusnya ditata ya. Makanya pakai pentahelix. Saya juga riset, selain kualitatif, with method, ya kan gitu. Fakta sejarah itu harus saya ungkapkan gitu, dengan penemuan-penemuan yang terdahulu. Nah, kemudian apa? Kalau bicara potensi wisata ya, kan kita kan peradaban manusia ya.
0: Betul.
1: Tanahnya, makanannya ini tadi kakak adik saya sudah menjelaskan ulos.
0: Ulos.
1: Ini ulos ini inilah memulakan Batak Angkola ini.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Ulosnya. Ini saya ini apa ini? Tenun Angkola.
0: Tenun Angkola. Oh, iya
1: Batak Angkola. Ini bukan tenun Sipiro ya. Jadi dulu opung kami Sultan Gunung Tua sebagai jaksa pertama di Sumatera dan menjadi pemegang saham salah satunya Lever Brothers, itu saham Coca-Cola yang di Swiss itu. Nah, dia bangsawan terkaya di Indonesia juga. Nah, dia mempetakan wilayah Sipiro itu sempat sentra industri tenunan, makanya orang tahunya tenun Sipiro. Padahal ini adalah tenun Angkola.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya.
0: Dan untuk mempertahankan eksistensi mengenai seni budaya Angkola sendiri itu bagaimana upaya dari misalnya dari lembaga adat?
1: Nah, seperti misalnya saya pastikan diri saya sebagai duta tenun Angkola. Kakak adik saya tenun apa ulos Angkola. Saya seperti misalnya di Rio saya sudah buat dan banyak yang beli. Ada baju kuning ditulis Arahab.
0: Yeah.
1: Untuk menunjukkan bahwa kami adalah orang Angkola.
0: Sampai saat ini untuk penggiat tenun misalnya masih ada di sana.
1: Masih. Jadi
0: banyak
1: ya. Dan sudah dimulakan dengan gerakan dari kakek saya kakek kami itu Sultan Gunung Tua. Dia kan ekonom juga, ya kan. Nah jadi, apalagi sejarah perjuangan. Nah, ini mohon izinnya, sahabat budaya, saya juga akan menyampaikan. Kalau kami kemarin sudah, ayo saya mau nyanyi dulu boleh ya? Kitabu, kitabu dengan tusirin puanan. Mesti ini salah, itu salah itu hanya ada di Sidimpuan. Tonggi-tonggi sapot, beda dengan salak pondo. Ada sepat-sepatnya man.
0: Nah,
1: kemudian itu sudah di apa jadi bolu salak. Ada
2: keripik
1: ada balaka, bolu balaka.
0: Okay.
1: Ada makanan khas Angkola itu.
0: Iya, nah, jadi pengembangannya terus digalakkan ya.
1: Iya, ya, itak pol-pol sendiri sudah menjadi ini.
0: Nah, gitu. Untuk makanan, entah itu makanan atau khususnya tenun, apakah sudah dicatatkan di UNESCO atau seperti apa?
1: Ini akan menjadi gerakan. Kita catatkan dulu nanti nih. Makanya kami mengajak pemerintah hari ini, apalagi Gubernur Sumatera Utara kan asal darah leluhurnya kan dari Tabaksel ya. Nah, Bapak Bobby Nasution yang memiliki ibu juga Siregar ya. Nah, saya kemarin sudah berterima kasih juga dengan Ibu Gubernur ya, ketika pelantikan beliau pakai tenun Angkola. Nah, artinya
0: tenun, ya?
1: Sudah dimulai. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami berterima kasih. Saya rasa mereka punya komitmen untuk membangun kembali pariwisata dengan memakai busana-busana.
2: Bahkan Angkola. Itu Pak di pemerintahan ya. Ini tenun Angkola ini sudah dipakai di pemerintah sebagai
0: jenis?
2: Ada sekitar 5 sudah dipakai seragam itu di Kabupaten Tapanuli Selatan, di Kota Padang Sidimpuan, di Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas. Bahkan di Mandailing juga sudah ada serunan itu seragam tenun.
0: Iya. Dan ini mengenai lembaga tinggi masyarakat adat Republik Indonesia, adakah program khusus untuk mengangkat potensi wisata, entah itu kegiatannya atau seperti apa, boleh jelaskan Bu Friska?
2: Iya, kegiatan pariwisata di sana kemarin kita sudah coba angkat melalui seni ya Pak ya. Sudah diadakan beberapa pertandingan seni tari, seni musik kan gitu. Nah, tapi seni berpantun, Pak.
0: Ada juga berpantun.
2: Ada
0: ya. Saya kira pantun itu hanya untuk Melayu ya, ternyata Angkola juga ada.
2: Angkola juga ada.
0: Coba salah satu pantunnya seperti apa?
1: Humpasa.
0: Humpasa.
1: Humpasa.
0: Oh, humpasa.
1: Pantun itu humpasa.
0: Ibu bisa berhumpasa?
1: Silakan Agus ya.
2: Kalau umpasa di Angkola sebenarnya ya, tidak jauh beda dengan Toba.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ah, iya, tidak jauh beda. Jadi seperti jalan merdalan-dalan tu dolok tuturuan.
0: Oke, okay, lanjut. Ya. Cakap.
1: lanjut. Iya, nanti translate-nya.
2: Iya. Rap tu ginjang, rap tuturu ya.
0: Artinya?
2: Artinya sama-sama kita ke atas dan sama-sama kita ke bawah.
0: Oh, dalam sekali filosofinya ya, juga ya, itu ya. Ini ya, terkait tentang atas dan bawah, apakah pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk supaya memajukan potensi wisata di sana di Tapanuli bagian selatan nih, Bu Tuti, boleh silakan.
2: Saya yakin dan saya yakin-yakinnya tetap percaya dengan bahwa kalau ini sudah digerakkan, ini garis kami kan garis bawah nih.
0: Iya.
2: Kami akan memulainya ya. Dan semua sekarang kan sudah bergerak ini. Gerak. Oh, ternyata ini, oh ternyata ini. Oh, jadi kita kerajaan panai. Kita kerajaan panai. Kenapa tidak dibicarakan? Nah, karena belum ada yang membicarakan, maka kita lah yang memulai yang membicarakan. Sudah ada penelitian dan ininya. Nah, artinya sudah bergerak. Masyarakat saya rasa sudah menyambut ya.
0: Iya, boleh.
2: Dan memiliki
0: kita terima
2: support,
0: dulu
2: gitu,
0: telepon ya untuk pendengar kita. Selamat siang.
3: Aduh, mau telepon ini.
0: Iya, dengan siapa Pak?
3: Pak Abdullah.
0: Oh, Pak Abdullah. Silakan untuk pertanyaannya Pak Abdullah kepada Bu Tuti atau Bu Friska terkait Tabaksel.
3: Oke. Assalamualaikum Bu Tuti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdullah.
3: Ini saya dari tadi dengerin acaranya sangat menarik juga di Tabaksel ini kan.
2: Ya Pak, terima kasih.
3: Jadi kalau sebelum pemekaran Tabaksel itu kan termasuk Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Sidimpuan, gitu kan Bu ya?
2: Ya benar Pak.
3: Nah sekarang sudah pemekaran, apa yang membedakan Padang Lawas dengan Paluta, dengan Mandailing Natal, dengan Sidimpuan, gitu? Apa yang membedakan? Apakah tata cara kehidupannya sudah berubah atau bagaimana? Ini mohon penjelasan Bu.
2: Baik Bapak ya, karena kita bicara kerajaan panai ya, akar dari Tabaksel itu kerajaan panai Pak. Jadi saya rasa secara fondasional itu tidak berubah. Mungkin dialek karena seiring dengan wilayah dan sebagainya, campuran dari budaya-budaya yang datang di wilayah tertentu itu agak sedikit-sedikit berubah sedikit. Misalnya nanti bisa dijelaskan sama Adi Indah saya Ratu Dangsina ya, karena beliau ini juga sastra ya. Nah bagaimana dialek perubahan itu, tapi pada intinya Pak itu tidak ya, karena kerajaan panah ini masih menguat budaya dan nilai-nilainya. Karena setiap kabupaten kota itu ada Raja Panusunan Bulu.
1: Ya, Raja Pamusu.
2: Itu, Pamusu itu akan tunduk kepada budaya Batak Angkola tadi Pak. Jadi nggak kemana-mana lagi. Dan perlu juga saya sampaikan, kebetulan saya juga di Riau ya. Nah, saya juga menemukan bagaimana. Jadi panah ini Pak tidak di Tabaksel saja Pak. Jadi saya menemukan juga situs-situs bagaimana saya dulu ikut pemekaran Kabupaten Kuantan Sengini, ketika melihat peradaban sejarah yang ada di situ, ada patung Gajah Putih. Kalau Bapak ke Kuantan Sengini pergi ke Desa Simandola ya, Lubu Jambi. Nah itu ada patung Gajah Putih. Gajah Putih adalah simbol bendera Kerajaan Panai. Pasukan Panai masuk situ. Nah untuk membantu pergerakan kemerdekaan yang ada di Riau, Tambusai sendiri itu ada di Dalu-Dalu. Karena itu wilayah Panai dulu Pak. Nah jadi artinya apa? Dan kebudayaan-kebudayaan Batak Angkola itu
1: di Riau juga tidak berubah, Pak. Nah, gitu. Jadi mungkin sedikit dialek atau mungkin penataan-penataan karena pergeseran budaya, ya gitu ya. Tapi pada pondasinya kebudayaan Batak Angkola, karena ada raja-raja luas dan raja-raja pemusuh, raja Panusunan Bulung kalau menyelenggarakan adat Tabaksel itu dengan Batak Angkola. Terima kasih, Pak.
3: Ya, betul sih.
1: Ya, Pak.
3: Ada satu lagi yang mau saya tanyakan. Ya. Waktu itu belum pemekaran ya, masih waktu itu masih Mandailing Natal.
1: Ya, benar.
3: Dan saya kebetulan dibawa untuk acara pernikahan.
1: Oh ya.
3: Jadi saya datang dari Medan dibawa untuk sebagai penyambung kata kepada keluarga yang di penyambungan, kan? Tapi saya tidak bisa berbahasa Mandailing. Akhirnya saya ditolak. Jadi dia cari yang sebagai penyambung kata itu orang dari penyambungan. Apakah sekarang ini dengan pemekaran di Padang Lawas Utara, Mandailing Natal masih seperti itu kah atau sudah bersifat nasional? Itu betul sih.
0: Baik, terima kasih Pak Abdullah. Pertanyaannya nanti kita akan jawab juga ya, sekaligus closing statement beberapa saat lagi ya Pak Abdullah.
3: Oke.
0: Iya. Ya, ini penyambung kata. Ini adalah satu profesi kalau di Melayu mungkin melangkai seperti itu ya.
1: Iya.
0: Apakah di Mandailing atau suku Batak Angkola ini juga ada dan seperti apa? Bagaimana bisa dijelaskan juga?
1: Ya, nanti itu adalah ranahnya Ratu Dangsina ya, karena budaya adat itu dia yang menjawab nanti. Tapi kata Angkola itu memang tegas ya. Tapi bukan persoalan penyambung kata karena tidak pandai berbahasa, saya rasa. Mungkin pemahaman tentang adat ya, mungkin begitu. Jadi itu saja mungkin ya. Jadi kalau misalnya persoalan di Madinah ada terjadi pergeseran, jadi menjadi pertanyaan nanti apakah mereka ikut Batak Angkola.
0: Yeah.
1: Itu yang jadi pertanyaan juga. Karena biar bagaimanapun rambu-rambu kami adalah Kerajaan Panai dan Batak Angkola.
0: Iya, betul.
1: Kami tidak mau berbicara tentang yang lain gitu, karena kami tidak itu gitu.
0: Iya. Artinya ya, memang setiap wilayah tentu mempunyai peraturannya tersendiri.
1: Betul.
0: Dan ini menarik sekali nih untuk tantangan terbesar nih mengenai eksistensi suku Batak Angkola dan juga Tabaksel ini seperti apa sih yang sekarang ini menjadi tantangan terbesar, apakah misalnya generasi mudanya atau seperti apa nih Bu? Boleh silakan dari Bu Friska, boleh Bu Tuti.
1: Ya, saya gini ya. Kalau saya, karena saya ada di Dewan Ahli Batak Center ya, kemudian saya juga Dewan Pakar di Komite Masyarakat Danau Toba. Izin saya juga memperkenalkan, saya pengurus Asosiasi Dosen Indonesia untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jadi nyambung juga ini semuanya ya. Jadi ke depan Tabaksel akan bergegas. Jati dirinya harus dikuatkan dengan kearifan lokal. Dan kemana-mana, Kerajaan Panai, Batak Angkola, itu saja. Dan kami optimis, karena kami bagian dari suku besar di Indonesia ketiga loh, Batak ini. Dan Batak itu yang punya peradaban candi, Batak Angkola. Saya rasa rumpun yang lain itu akan menyambut kita semua. Dan saya rasa, ya, saya yakin bahwa orang yang mengakui dirinya Batak Angkola akan menyambut semua apa yang menjadi cita-cita kita ini. Tidak ada kendala saya rasa, kecuali ya, izinnya, kecuali kalau dia sudah memposisikan dirinya terkontaminasi dengan kebudayaan luar. Apalagi kalau yang tadi, kalau dia aja DNA-nya plagiasi. Nah, perlu dipertanyakan. Kalau saya rasa DNA-nya memang Batak Angkola, mengikut dia itu.
0: Ya. Dan Ibu Friska boleh silakan juga untuk menyampaikan harapannya nih mengenai sejarah dan juga potensi wisata yang begitu luar biasa bagi Tapanuli bagian selatan.
2: Ya, kembali kita kepada pemirsa ya, salam budaya di Nusantara ini. Harapan kami ya dari budayawan, juga dari akademisi ya Bu Tuti ya.
1: Ya, benar.
2: Ya, harapan kami bermohon kepada pemerintah setempat untuk mensahkan perda kearifan lokal. Karena ini adalah fondasi untuk mempertahankan adat budaya Batak Angkola itu sendiri. Itu. Kalau tidak kita lakukan perda ini akan tergerus nantinya, Pak. Ya. Nah, akan muncul budaya-budaya asing yang dicintai oleh anak-anak generasi sekarang, apalagi sekarang sudah ada medsos, ya Pak. Nah, medsos ini sangat cepat mempengaruhi cara berpikir anak-anak sekarang, generasi muda. Ini yang kita harapkan, kami bermohon nih, ayo pemerintah, yang setidaknya 5 kabupaten ini, tolong dibuat perda kearifan lokal, ya. Supaya di sekolah-sekolah diajarkan mengenai budaya, seni tari, seni musik, tentang musik budaya setempat, tari-tarian setempat, adat istiadat setempat, dan satu lagi untuk mempelajari aksara Batak Angkola. Ya, ini saya tekankan ya. Dan kemudian pada tahun 2017 saya menghadiri Batak Fiesta. Batak Fiesta, pesta Batak Fiesta di Samosir diundang oleh mantan Bapak Bupati Rapidin Simbolon. Kami berangkat dan yang merespon pada saat itu adalah Kabupaten Mandiling yang direspon oleh mantan Bupati Pak Dahlan Nasution. Nah, merespon untuk menghadiri Batak Fiesta ini dan saya ikut di situ. Ya, ketika itu dipertemukan semua stakeholder ya, dan juga utusan-utusan dari pemerintahan, juga akademisi untuk membuat Hari Batak pada saat itu. Mereka bingung, Hari Batak ini mau dibuat hari apa gitu, bingungnya. Dibahas-dibahas, saya berpatok kepada aksara. Aksara Batak itu. Nah, di situ dijelaskan tentang obat-obatan, bagaimana orang Batak itu beria-ria, di mana Hari Batak itu. Akhirnya hanya 3 orang yang dipilih. Saya, Profesor Hamdani, dan ada Ibu Butar-Butar dari Humbahas, dari utusan pemerintahan. Kita bahas ini. Nah, saya bilang bahwa rianya daripada orang Batak itu adalah ketika kita bersyukur. Bersyukur ada panen. Apakah panen itu? Ya, di zaman dulu orang sawah.
0: Iya, waduh, luar biasa. Ini sebenarnya banyak pertanyaan dan juga keingintahuan kita ya selaku pendengar untuk mengenai apa namanya informasi mengenai Tapan Uli bagian selatan. Terakhir untuk Ibu Tuti, boleh silakan untuk menginformasikan bagaimana komitmen pemerintah terhadap pengembangan wisata Tapan Uli bagian selatan, terus juga closing statement-nya disilakan.
1: Baik. Saya sangat berharap ya, dan optimis juga ya, karena tadi itu tadi ya, Presiden RI sudah meletakkan fondasi kearifan lokal ya, untuk Indonesia Maju Emas 2045. Indonesia Emas itu harus dipijakkan kepada kearifan lokal. Nah, dengan membentuk kementerian, nah inilah harusnya ditangkap oleh stakeholder pemerintah daerah. Ya, harus diundanglah akademisi ya, dengan pentahelix tadi, pebisnis, masyarakat, tokoh adat. Nah, media juga dong, jangan pelit-pelit menginformasikan tentang Tabaksel. Ketabu, saya mengajak Ketabu Tusimpuan, ada Kerajaan Panai, ada potensi wisata dunia.
2: Jeges-jeges orangnya ya.
1: Jeges-jeges, atau Markusit kita nih.
0: Keluar itu ya, bahasa.
1: Nah, Markusit. Kemudian, saya juga ini mungkin ketinggalan dari adik saya ini ya. Ada sejarah di situ, perjuangan rakyat ya. Kapten Ramses Harahap yang menembak Jenderal Spur dengan kode Morse yang dipercahkan dengan adiknya sebagai komandan Laskar Sogun ya. Nah, ada pejabat Belanda yang mau mengekspansi Istana Bukit Tinggi dengan agresi Belanda, digagalkan. Tapi hari ini belum dipahlawankan. Kami sangat sedih ya. Coba kita bisa bayangkan seandainya tidak terjadi penembakan Jenderal Spur oleh amat tua kami, Kapten Ramses almarhum, ya.
2: Nah, kawan-kawan.
1: Itu tugunya ada di Sitimpuan. Nah, ayo kita hormati, itu adalah keturunan Kerajaan Panai. Nah, saya menghimbau kepada Gubernur Sumatera Utara, perwakilan DPR RI, DPRD yang ada di Sumatera Utara dan di semua Indonesia yang mengaku dari Tabaksel, ayo kita mengusung Kapten Ramses Harahap menjadi pahlawan nasional. Kami punya faktanya bahwa beliau lah yang menembak Jenderal Spur. Karena adik saya ini adalah anak dari yang pemecah Sandi Morse itu, namanya Samuel.
2: Terma
1: Samuel Harap. Jadi sinergi antara dua adik-beradik dari keturunan Panai itu membuat Indonesia ini tetap berjaya menjadi NKRI. Tidak terjadi agresi militer Belanda, ya, untuk merebut kekuasaan di Istana Bukit Tinggi. Jadi kita di Sumatera ini sangat berutang budi kepada mereka itu. Yeah. Nah, kemudian saya menghimbau kepada kita semua, ayo kembali kepada
2: kampung halaman,
1: mencintai ya peradaban kita. Nah. Jangan mencintai peradaban orang lain, gitu loh. Izin ya, kami mohon kami dibantu, karena tanpa sahabat budaya semua, kami bukan apa-apa untuk perjuangan ini.
0: Iya. Baiklah, terakhir mungkin ada salam khas dari Tabaksel yang bisa kita ucapkan juga nih untuk menutup sesi acara kali ini. Nah, silakan.
2: Ya, salam khasnya kita mengucapkan Horas.
1: Horas.
0: Horas.
1: Horas. Horas.
0: Baik, demikian. Terima kasih untuk Ibu Dr. Tuti Herani Harapur, Sarjana Sosial dan MSI, terus juga Ibu Friska Elita Kasalda Harahap yang sudah berkenan hadir di siang hari ini. Semoga sehat selalu. Ya, dan saya Kiko Sora menutup acara di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar dan juga kru yang bertugas di acara Dialog Budaya Lokal. Dan tentunya mudah-mudahan tetap lestari kebudayaan di Nusantara. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilad Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Kakak telah kita dengarkan tadi obrolan budaya Tapanuli Selatan yang bahas mengenai potensi wisata di sana ya. Dan sekarang kita masuk ke acara Jazz Music. Jadi kita akan memutar lagu-lagu sampai nanti jam 10 malam. Lalu jam 9 malam, 10 malam, Abang Kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam. Kita mulai dengan sebuah lagu Jawa dari Indar Boy Gang dan juga Bandito Suzuma, Abang Kakak, berjudul Kicau Mania.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Promo.

0: Tradisi turun-temurun masyarakat Batak, yakni mangokal holi, berarti mengambil tulang belulang leluhur mereka dari dalam kuburan. Meski semua etnis Batak melaksanakan tradisi tersebut, tapi tiap etnis mengenalnya dengan nama berbeda. Etnis Toba dan Simalungun menyebutnya mangokal holi. Pada etnis Karo disebut dengan nampak kentulan, dan etnis Pakpak mengenalnya sebagai tradisi mengkurak tulan. Tujuan mangokal holi mempertahankan silsilah garis keturunan marga dan juga menunjukkan eksistensi dan taraf hidup keluarga yang melaksanakannya. Selain itu, ada kepercayaan bahwa dengan menempatkan leluhur di tugu merupakan bukti bahwa para penerus dari leluhur tidak pernah lupa pada nenek moyangnya.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyidusana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.
1: Sapa Malam Pro 4.

0: Abang dan Kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Delapan FM Merari Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Bang Kakak, kita kembali lagi dan kali ini kita ada di acara Sapa Malam Pro 4, di mana Bang Kakak bisa request lagu dan juga berkirim-kirim salam. Untuk yang mau request lagu, silakan telepon di 061-846-3115. Halo, Sapa Malam Pro 4.
2: Salam budaya Nusantara.
1: Siapa di
2: Borngin Marlon?
1: Borngin, sopo iki?
2: Mas Adi Genjer, Marlon.
1: Mas Adi Genjer, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, dari ujung rambut, ujung kaki, tengah-tengah, semuanya sehat.
1: Sehat.
2: Marlon sehat kan?
1: Sehat juga.
2: Alhamdulillah. Wah, lagunya Marlon?
1: Lagu apa kita malam ini?
2: Opung Gaul.
1: Kenapa aku Opung Gaul?
2: Eneng, lagu Batak.
1: Eneng.
2: Ah, Opung Gaul putarkan yang remix ya.
1: Oh, bukan yang versi asli.
2: Bukan yang ada remix ada kurasa itu.
1: Tunggu ya, kita cari dulu ya.
2: Opung
1: Gaul. Salam-salamnya untuk siapa nih sambil
2: salamnya kita untuk Pak Abdullah Bu Nur, semoga sehat selalu. Ada Pak Jainal Tanjung, ada Bu Ratmi, ada juga Bu Sinta di bersama Isan Tanjung. Ada juga Sembada Anum Parida, ada juga Umi Sumi, ada Puan Ina di Panti Labu sama Bang Dirpannya, ada Bang Paris. Gak dapat radio di sana seperti katanya.
1: Iya.
2: Jadi gak on air katanya Ruc Paris. Repon jadi katanya. Nanti iya. Koper radio ke sana aku bilang. Radio dari api jelas memang.
1: Iya.
2: Kalau daerah sana. Nanti koper Bang Paris ya. HP-nya nanti lagi mesti di bengkel ini belum diperbaiki. udah itu buat Mas Paico. Udah itu buat siapa mana ya? Kali lupa di Bang Marlon ya.
1: Siapa?
2: Oh, Parasa. Udah itu Bang Al, Bang Armanas dibuat. Rijal Buana ya di Marendal ya. Sekeluarga semoga sehat selalu. Ada juga Mas Anto di Sintis. Sintis Mas Anto. Udah itu buat sopo mana ya? Kok enggak lali lupa itu. Oh, Lumi. Lumi sama Ririn juga. Ada juga Buddha sana Buruk Ginting. Wisiku sopo mana ya?
1: Oh
2: ya. Dapat semua aja lah Marlon. Oh, kalau enggak lali lupa ya kayak Marlon kan.
1: Iya.
2: Aduh. Wah, Marlon coba bertugas. Semoga sehat selalu dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
1: Iya.
2: Selamat borongin Marlon.
1: Selamat borongin juga. Abang Kakak, ada Mas Adi Genjer ya request lagu Opung Gaul. Ini kayaknya sih ada versi DJ-nya ya, tapi semoga betul yang ini ya. Halo, Sapa Malam Pro 4.
3: Selamat malam Marlon.
1: Selamat malam Pak Zainal Tanjung, apa kabarnya?
3: Kabarnya sehat walafiat. Bagaimana dengan Marlon?
1: Kabar sehat-sehat juga.
3: Syukur.
1: Malam ini ya
3: sembuh kan?
1: udah lumayan lama sembuhnya Pak. Mantap lah kalau soal kesehatan. Bapak sehat juga kan?
3: Mudah-mudahan kita sehat semua lah ya.
1: Iyo, mau lagu apa nih malam ini?
3: Lagu apa ya? Lagu Aceh lah sekali-sekali ya.
1: Lagu Aceh tumben nih. Apa tuh judulnya?
3: Anak Metui.
1: Anak Metui, tunggu ya. Anak iya. Metui. Dari cewek yang nyanyi Pak ya?
3: Cewek apa cowok lupa saya.
1: Ini yang Bapak maunya cewek apa cowok?
3: Mana aja lah pokoknya judulnya itu.
1: Ya udah nanti kita putar ya.
3: Ya, salam-salam lu ya.
1: Iya.
3: Rumah saya di Genjer yang tadi ya.
1: Kemudian
3: Ibu Sinta. Bang Jack. Kemudian Mas Paijol, istri Jel Pratama, Pak Abdullah dengan Ibu Nurnya, Jel Buana, Bu Aci Tamora, Bu Ratni, Mama Rizky, Umi Sumi, Ira Karijan, Bunda Eva, Mbak Sentini, Farida Sembada, Bang Al, Bang Arman Nasibuan, jangan disebut lagi namanya, katanya nggak disebut. Nah, ini saya dua kali saya sebut nih. Arman Nasibuan.
1: Iya, dengar tuh.
3: Oh, dengar ya, Arman Nasibuan. Opa Rasa, Puan Ina, Pak Andi, Mas Anto, Opung Jole, Pak Mas Tusam, Mas Jumari, dan Putri Madu.
1: Oke.
3: Udah semua-muanya aja, Mas.
1: Oke.
3: Terima kasih atas waktunya ya.
1: Sama-sama Pak Zainal Tanjung.
3: Mau lihat tiga orang.
1: Mau lihat juga, bah. Abang kakak ada Pak Zainal Tanjung di dekat Pantai Bokek ya, request lagu Anak Metui, lagu Aceh. Tumben nih. Halo, selamat malam Perempat.
4: Halo, selamat malam Perempat.
1: Siapa
4: salam
1: dimana?
4: Salam budaya Sumatera Utara.
1: Horas
4: Lai Marlon.
1: Horas, siapa ini?
4: Sehat toh?
1: Sehat. Ini Opa Rasya kayaknya ya?
4: Iya.
1: Oh, apa kabarnya Opa?
4: Kabarnya api-api, wahai Marlon.
1: Sehat-sehat orang ganteng gitu.
4: Iya, sehat-sehatnya opa-opa lah Marlon.
1: Sehat-sehatnya opa-opa ganteng lah ya.
4: Ya kalau dibilang ganteng, alhamdulillah. Memang kenyataan.
1: Memang kenyataan, mantap. Mau lagu apa kita malam ini opa?
4: Ya lagu Jawa lah Marlon.
1: Apa itu judulnya?
4: Kata Bu Susana Boru Ginting kan gitu Marlon.
1: Iya.
4: Ya, lagu Karu lah Marlon.
1: Iya.
4: Karena oparan Jawa ya lagu Jawa lah Marlon. Judulnya lah.
1: Iya.
4: Judulnya dari Didi Kempot apa aja Marlon?
1: Banyak nih Didi Kempot tuh ya. Kita cek dulu ya Jawa. Didi Kempot.
4: Udah ini aja lah Marlon, Layang Kangen Marlon.
1: Oh iya, kayaknya suka kali ya lagu Layang Kangen ya.
4: Iya, kangen sama Cynthia ya. Nah, coyo lon.
1: Semoga denger lah dia ya.
4: Nah, coyo. Belum sempat aku ke Lorong Jaya.
1: Iya. Oke, nanti kita putar opa ya.
4: Salam-salamnya ya. Tadi buat Bang itulah ya. Yang pertama tadi Bang Genjer Edi ya.
1: Adi Genjer jangan dibalik-balik.
4: Oh, Adi Genjer. Gak, soalnya dia suka balik-balik. Jadi ku balik juga lah sekali-sekali.
1: Iya.
4: Buat Adi Genjer selamat malam lah ya. Buat Pak Zainal Tanjung ya. Pak Zainal Tanjung juga selamat malam. Kalau kita mulai dari timur, Mas Paijo ya. Selamat malam Mas Paijo. Mudah-mudahan hari ini, malam ini sehat walafiat. Mudah-mudahan selirnya pada datang ya Mas. Buatnya juga baru ke bawah ada Bang Farid. Selamat malam Bang Farid. Kemana dia?
1: Katanya nggak dapat siaran Perempat di situ, jadi nggak masuk-masuk dia.
4: Radionya yang sakit. Buatnya Bang Farid, buatnya Tante Sintis juga ya. Tante Sintis selamat malam buatnya. Abang kita yang ganteng ya, Yusri Jal Pratama, selamat malam. Semoga sehat selalu kita ya, buatnya juga. Mama Rizky buatnya, Bu Ratni, dan siapa ya?
1: Siapa? Yo.
4: Yang di Martobung Ratni, Bu Ratni sama siapa ya? Oh, Ayang Parido ya. Ayang Parido buatnya, Umi Sumi, semoga sehat selalu ya Umi ya. dapatnya juga Bunda Eva dan Mas Pairunnya, semoga sehat-sehat. Juga buatnya Pak Ina sama Abang Irfannya, semoga sehat selalu. Buatnya juga teman Marlon, Mama Rizky, udah Mama Rizky, Pak Abdullah dan Junur Hayati, selamat malam Pak Abdullah. Buatnya Arida Sembada juga ya, buatnya Bang Al, buatnya Bang Arman Agusbuan, selamat malam, salam sehat selalu. Buatnya siapa lagi Marlon?
1: Dia tadi udah lah. Dia tadi udah.
4: Oh iya, malah kamu yang ingatkan. Karena dia udah jauh sekarang. Buat dia di Sri Gunting, selamat malam. Semoga di sana jalurnya bagus ya. Nah, Cynthia udah tadi Marlon?
1: Cynthia udah. Yang paling Cynthia pertama tadi kayaknya Cynthia.
4: Selamat malam lah ya buat semua fan Pro 4 yang lagi monitor. Selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan istirahatnya membawa berkah. Besok bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat. Marlon, selamat bertugas buat kamu ya.
1: Iya, Opa.
4: Mudah-mudahan. Apa kata Bu Ratmi, Marlon?
1: Cepat dapat jodoh yang setia.
4: Amin, mudah-mudahan. Ya. Sudah ada kan, Marlon?
1: Enggak ada, Opa.
4: Hah?
1: Masalahnya belum ada ini.
4: Oh ya, kalau belum ada ya kan kami kan doa.
1: Aduh, iya.
4: Oke lah Marlon. Oh, Bunda Epa udah tadi Marlon?
1: Oh, kayaknya belum tadi.
4: Hah?
1: Kayaknya lupa tadi tuh.
4: Bunda Epa, oh udahlah tadi udah buat ya? Bunda Epa dan Mas Pairunnya kok tadi lagi.
1: Iya.
4: Ya udahlah buat temakan perempat. Oh itu Marlon yang di Tanjung Morawa, Bu Wati.
1: Bu Wati ya.
4: Selamat malam Bu Wati. Buat temakan perempat, selamat malam yang belum disebut tersebut namanya. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat.
1: Amin.
4: Dan Marlon pulang sampai ke rumah juga dalam keadaan sehat walafiat ya.
1: Oke Opa.
4: Horas Marlon.
1: Horas.
4: Mau latih kuda ya? Latih mana Marlon?
1: Iya.
4: Maulat.
1: Kenapa?
4: Latih mana?
1: Mauliate.
4: Oh, Mauliate Godang Marlon. Morning noh.
1: Iya, morning juga Opa.
4: Oke.
1: Oke, Bang Kak, ada Opa Rasya yang request lagu dari Jawa ya, ini dari Didi Kempot, judulnya Layang Kangen. Tapi sekarang kita putar dulu lagu yang pertama, lagu yang dari request Mas Adi Genjer nih, Opung Gaul, tapi katanya versi DJ. Semoga betul lagunya yang ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

kayaknya Marlon ragu lah. Ragu lagunya yang itu. Kita ganti aja yang ini ya. Kayaknya bukan lagu Punggaul, tadi itu salah judul. Oke, Bang Kakak, kita coba yang ini. Oh, Punggaul.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

0: Layang kangen dari Didi Kempot ya, tadi di request oleh Opa Rasya. Dan sekarang kita angkat penelpon selanjutnya, Bang Kakak. Halo, selamat malam Prompat.
1: Malam, minta maran, suara budaya Nusantara.
0: Apa kabarnya malam ini?
1: Kecewa.
0: Kecewa, kenapa kecewa?
1: Nah itu yang lalu biar
0: berlalu. Iya, yang lalu biarlah masalah. Kan lagu Inul ada kayak gitu kan.
1: Lagu ya, lagu ya kan. Ah. Karena kita ada di sini tuh, Inul.
0: Kayaknya nggak bisa lagu dangdut itu, bukan lagu. Iya, kalau lagu dangdutnya daerah enggak
1: kali. Mengejar badai pun tak dapatnya yang itu ya kan.
0: Oh, mungkin tadi itu mungkin tadi itu komputer sebelah kanan tuh gangguan. Soalnya di sebelah kanan yang bisa internet gitu.
1: Iya, dia enggak malas mencari. Yang mengejar badai pun ditunjukkannya Adibal lah, siapa lagi satu lagi, Maggie Z lah kan. Terakhir tuh kita apa, lagu Janda Gadis atau Janda.
0: Oh kayaknya iya, soalnya yang dari Maggie Z itu adanya di sebelah kiri komputernya, sebelah kanan ini
1: kan orangnya di pusing sebelah kanan lagi kan.
0: Rusak, berarti tadi lagi rusak internetnya gitu.
1: Tapi entah apa nggak tahu ya kan. Udah nggak usah dipikirin kali itu, yang kalau nggak senang nggak usah ya kan, gitu aja ya kan.
0: Iyo, malam ini mau lagu apa nih?
1: Nah, lagunya yang DJ pilih Pak Marlon.
0: Oh banyak lah yang DJ, mau lagu apa nih, lagu DJ?
1: Bisa lah ini aku tunjukkan aja.
0: Fatwa Pujangga.
1: Hah?
0: Fatwa Pujangga DJ.
1: Itu ada yang punya udah.
0: Jadi mau apa nih DJ nya
1: tunjukkan lagu ini. Itu aja.
0: Apa tuh?
1: Kutujukan lagu.
0: Oh, kutujukan lagu ini. Oke, VC DJ ya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Oh, enggak ada itu Ajiza ya kan. Mana lah yang suka untuk Marwan antara dua.
0: Ha, kutujukan lagu ini enak kok. Itu aja lah ya.
1: Nah, itu menjadi. Oke. Salam-salam.
0: Ha-ha.
1: Untuk Bu Wati, adik ini nanya Bu Wati, Bu Rani. Kayak Pak Pancur Batu. Puan Ina, Mas Ganjar Adi, makasih Mas Ganjar Adi di Tamora. Bu Wati nggak disampal sih tadi ya, tetangganya ya, Bu Wati Tamora itu. Untuk Bang Rizal Buana dari Rizal Pratama, Bang Arman Asibuan, Mas Paijo, Mas Jack, udah lupa. Pak Anto Senti, Pak Giman, Pak Latif, Pak Abdullah dan Ibu, Pak Jenal Tanjung, Operasa, Bang Al, Cynthia, Amel, udah semua ya, udah kan, Bang Arman udah. Udahlah, untuk Marlon, sehat-sehat ya di Medan ini. Jangan sakit-sakit, mentang-mentang jauh dari inangnya.
0: Iya.
1: Jangan terlambat makannya, biar gak sakit. Minum air hangat tiap malam.
0: Aman.
1: Iya sih, Horas mau lihat goda.
0: Horas juga. Emang kakak ada itu Farida di Sembada ya, katanya request lagu Kutujukan. Kayak mana nadanya. Pokoknya itulah ya, Kutujukan laguku ini. Tapi versi DJ katanya. Halo, selamat malam Prompat. Halo. Halo. Halo. Mana suaranya ini? Wah, putus ternyata. Oke lah. Mungkin hujan ya di luar ya, tapi nggak tahu ya, kayaknya ada suara zzzz gitu, cuma nggak kelihatan. Kita baca dari WA dulu lah Bang Kakak ya. Ini ada Kak Ira Tarigan. Sapa malam Prompat. Selamat malam Marlon, Kak Ira Tarigan di Prapat. Request lagu Melayu katanya untuk Bungamu. Lagu siapa tuh? Nanti kita cari ya. Salamnya untuk Pak Zainal Tanjung, Pak Al, Mama Rizky, Mas Paijo, Bu Suzana Ginting, Bu Ratni, Umi Sumi, Mbak Eva Pancur Batu. Salam kompak selalu katanya untuk Marlon, selamat bertugas. Oke, nanti kita putar ya. Terus juga ada Bang Abdurrahman, katanya hai Prompat, mau dong putarin lagu Waru Doyong, kayaknya lagu Jawa ini ya. Nanti kita putar ya. Oke, nanti kita putar. Untuk Bang Edi Karo, juga Bu Ratni, dan juga Bang Ahmad, sabar ya. Dari WA, kenapa banyak hari ini. Pokoknya kita punya 3 lagu untuk diputar, baru nanti kita bacakan ya. Tapi kita putar dulu lagu yang sekarang, kutujukan lagu ini versi DJ.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

Waru doyong nggak bilang kakak ya, nggak tahu benar atau nggak itu. Tapi semoga betul ya, soalnya tuh Waru Doyong juga judulnya ya, lagu yang direquest oleh Bang Abdurrahman tadi. Bang kakak yang merequest lagu silakan telepon di 061-846-3115. Ini kenapa ya, kita cek dulu ya, kayak gangguan atau memang karena hujan. Soalnya memang ternyata hujan deras di sini ya Bang kakak ya, jadi bisa jadi gangguan tiba-tiba nggak tahu juga nih. Ya kalau gangguan kita cek dari WA aja dulu ya sebentar. Kita cek dari yang pertama masuk dulu ya, sabar antrian. Ini ada Bang Edi Karo. Selamat malam Bang Marlon, mau lagu Salah Pilih Bibi dari Anita Bruce Biring dari Edi Karo Kabanjahe. Oke Bang Edi ya, Bang Edi Karo di Kabanjahe. Bang Edi Karo request lagu Karo. Tapi emang ada marga Karo ya. Terus juga ada Bu Ratni nih ya Bang kakak. Selamat malam, sapa malam. Apa kabar Mas Marlon, sehat kan? Sehat Bu. Bu Ratni request lagu Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi ya. Oke, ini kayaknya yang lagu versi keroncong itu ya. Salamnya untuk Mas Adi Genjer, untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Opa Rasya, udah Rizal Pratama, Mas Paris ya. Mas Paris walaupun udah lama gak muncul nih, masih banyak titip salam nih. Terus untuk Mas Jack, Mas Paijo, Pak Abdullah, Bu Nur, Pak Anto, Pak Andi, Umi Sumi, Ceng Tini, Parida Sembada, Mama Rizky, Ira Tarigan, Puan Ina, Bu Eva, Mas Al, Bu Suzana Ginting, dan untuk semuanya lah ya katanya. Untuk Mas Marlon, sehat lancar rezekinya, cepat dapat jodoh yang setia, amin. Oke, dari telepon kok betul belum ada suara ya, kayak gangguan atau gimana nih. Kalau gitu kita baca dari WA lagi ya Bang kakak ya. Kita baca bentar, mana tadi urutannya. Oh ini ada Bang Ahmad dari Helvetia Pasar 4 Dusun 4. Assalamualaikum kak. Aduh kenapa kak lagi, ini abang-abang yang siaran. Nama saya Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 ya kak. Ya bang aja lah aku ganti ya, kak aja jadi bang ya. Boleh request lagu katanya, lagu Kau Laksana Bulan. Bentar, ini lagu Melayu atau lagu dangdut ya? Nantilah kita cek dulu ya. Katanya jangan salah putar ya kak, jangan salah putar. Nanti Marlon cek dulu ya. Kalau lagu masuk lagu Melayu kita putar, kalau lagu dangdut kita tahan dulu. Untuk abang selamat bertugas ya, assalamualaikum katanya. Oke nanti kita cek dulu. Tapi sekarang kita putar lagu yang request Bang Edi Karo dulu Bang kakak, sambil kita cek teleponnya kenapa ini tak ada suara ya. Dari Anita Sembiring berjudul Salah Pilih Bibi.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Engkau laksana bulan, dari diri kios oleh Bang Ahmad ya, dari Pasar 4, Dusun 4, Helvetia. Dan ternyata tadi tuh gara-gara kabelnya kendor Bang Kakak, makanya gak bisa masuk telepon ya. Kalau sekarang kayaknya udah bisa. Halo, selamat malam Bro 4.
1: Bro 4.
0: Siap, siapa di mana?
1: Kabar nih, lemas tur, mendai malam nih.
0: Mendai-mendai aja lah, ya apa nih?
1: Alhamdulillah Pak Ngah nih.
0: Banyak kali nama tuh ya.
1: Hujan situ.
0: Kayaknya hujan. Nah,
1: oh, sini pun mulai nih, mulai datang hujan nih.
0: Aduh, lebat, lebat, rinti-rinti
1: belum,
0: aja.
1: Belum, belum, masih mulai.
0: Oh, tak lagi lebat lah itu.
1: Sudahlah nanti, jangan Pak sedap kita belum ini ya.
0: Nanti kalau tergelap. Nanti kalau lebat, aduh, yuk, mudah-mudahan tak banjir lah ya.
1: Oh, maksudnya lemas terjadi pulang terganggu gitu?
0: Enggak, kalau ini kan kalau di sini kayaknya nanti udah reda nanti. Maksudnya
1: iya, kalau belum reda nanti tidak pulang. Hujan itu tolak kemari.
0: Iya, nanti awak embus
1: pokoknya,
0: lah.
1: Pokoknya dia lambai ke tangan arah ke utara biar hujan itu kemari.
0: Gimana? Gitu,
1: nanti di perjalanan. Pokoknya di langit itu lambai ke tangan arah ke utara nanti biar hujan itu kemari, biar Pak Ngah tarik hujan itu kemari.
0: Bisa gitu ya?
1: Bisa, bisa.
0: Oh, canggih kali lah.
1: Jadi kan zaman ini.
0: Zaman now ya.
1: Iya, jadi semua sudah bisa.
0: Iya.
1: Kembali
0: iya
1: ke zaman dulu kita.
0: Iya.
1: Kita dah nolak di sini narik.
0: Mantap lah.
1: Malam ini, yuk hujan gerimis lah ya lagunya.
0: Oh, hujan gerimis.
1: Ya, biar kena lagu sama cuaca malam nih.
0: Lagunya versi asli nih ya, Azmindar Darwis.
1: Iya lah.
0: Oh, oke lah.
1: Biar Bu Ratmi pun senang dengarnya.
0: Iya, kayaknya lagu favorit Bu Ratmi ya kan.
1: Iya, sama Bu Ratmi, sehat-sehat setia Bu Ratmi. Sebagai keluarga, Pak Rasa juga tadi ada owner ya. Pak Tanjung juga tadi ada. Dan siapa lagi tadi? Masih di Ganjar juga tadi ya.
0: Iya.
1: Mbak Parida sampai ada juga dari saya keluarga Pak Abdullah, Bu Nur Hayatinya, untuknya Puan Ira di perapat sana sehat-sehat saja selalu, anak-anak si semuanya, Umi sini di Binje, Pak Babang juga, Buda Ginting di rumahnya, Buda Epa di Banjir Batu, untuknya Bang Jack, Kapal Bang Jack, Puan Ina juga di Padi Labu sana sama Bang Irfannya selamat malam. Untuknya siapa tidak ya Rizal, Bang Rizal Pona juga. Lagu Mama Rizky tadi belum diputar ya?
0: Mama Rizky belum.
1: Oh, lagu apa tadi? Siapa tangan pengos ilo pengetin tadi?
0: Iya, belum dibaca ya pun WA-nya.
1: Iya, pokoknya kita nikmati aja lah. Sampai mana melelehnya ke mata itu. Sudah dilap-lap WA matanya kan. Habis dia kedengar dulu menangis sedih kali lah Bang Rizky malam nih. Yang penting sehat-sehat. Untuknya Bu Wati juga kalau monitor selamat malam, Mbak Legi-Legi juga di helpdesk Beda Rosdia, Cintini juga selamat malam, untuk Bang Al juga selamat malam Bang Al, sehat-sehat. Udah dulu ya, waktu sikit lagi kita dibahas mulai dari on air ya.
0: Iya.
1: Oleh masuk juga sehat-sehat dan pulang hati di jalan yuk.
0: Oke.
1: Jangan lupa berdoa nanti.
0: Iyalah.
1: Terima kasih yuk Pak Ngah balik, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Ngah. Ya, Bang Kakak ada Pak Ngah ya, katanya di situ juga udah mulai hujan tapi masih gerimis. Ya enggak lebat untungnya. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo, selamat malam Bro 4.
2: Halo, selamat malam.
0: Kecil sekali suaranya nih.
2: Iya, hujan.
0: Aduh, gara-gara hujan jadi kecil suaranya ya.
2: Iya, ini pendatang baru nih.
0: Ah, tak percaya lah saya, tak percaya lah.
2: Iya, pendatang baru.
0: Siapa namanya nih?
2: Namanya Mas Sugeng.
0: Mas apa?
2: Sugeng.
0: Sugeng?
2: Iya.
0: Oh, Mas Sugeng di mana tinggalnya?
2: Tinggalnya di Laut Tendang.
0: Ini emang emang orang baru pulang lama ini.
2: Orang baru.
0: Oh, salam kenal lah ya.
2: Iya.
0: Kabar baik yo.
2: Iya, minta lagu dari Tontoni Yahya dong.
0: Apa judulnya tuh?
2: Karyati.
0: Oh, kayaknya ada, ya, bukan bukan orang baru lagi nih kalau udah tahu lagu yang sih. Oke, nanti kita putar ya.
2: Dari Kantomiahnya ya.
0: Iyo, salam-salamnya siapa nih?
2: Salamnya untuk semua inilah ya, untuk semua-semuanya baiklah ya.
0: Oh ya, semua-semua ya.
2: Iya. Oke. Terima kasih.
0: Sama-sama. Apakah ada Mas Sugeng ya? Entah betul, entah enggak orang baru ya, itulah pokoknya. Dari WA Mama Rizky kita baca dulu ya. Ada lama ini tak kita baca-baca nih. Janganlah marah Mama Rizky ya, jangan marah. Bang Marlon putarin lagu Tafsil ya, sabut tangan penghapus ilu katanya. Salam kompak selalu aja buat semua yang lagi dengerin Pro 4. Nah, makasih Bang Marlon, selamat bertugas dan sehat selalu. Makin ganteng katanya, apa yang makin ganteng, gini-gini aja lawak nih ya kan. Oke Bang Kakak, kita punya 3 lagu untuk diputar ya. Kita mulai dari lagu yang di request Pak Ngah dulu, Hujan Gerimis dari Asmidar Darwis. Freestyle flow to make

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

0: Sambut tangan Bang Apus lu ya. Tadi di request oleh Bang Rizky dari WA tadi ya. Untuk Abang Kakak yang merequest lagu silakan telepon. Halo, selamat malam Pro 4.
1: Suara Budaya Nusantara. Selamat
0: iya.
1: malam.
0: Selamat malam. Siapa di mana ini?
1: Ini Umi Sumi. Marlan.
0: Udah sembuh berarti ya, serak-seraknya ya.
1: Udah mulai Marlan. Masa sakit aja.
0: Tapi udah enggak lemes-lemes gitu, ada lemes-lemes enggak Umi?
1: Ya.
0: Ada lemas-lemas gitu enggak?
1: Ya, ada juga lah ya kan, susah-susah demam tadi ya kan.
0: Sekarang
1: tadi sempat tidur, makanya lambat ya kan.
0: Oh, iya. Lagian tadi gangguan teleponnya. Jadi dari WA tadi aku baca-baca.
1: Marlon, di sana hujan?
0: Kayaknya tadi hujan Umi, cuma sekarang enggak tahu ya karena dari sini enggak kelihatan soalnya kan.
1: Iya, di sini deras banget tadi. Makanya Umi Sumi ya matiin, dan itu tidur.
0: Oh, sekarang udah reda. Udah
1: banget enggak dengar suara-suaranya, enggak dengar tadi.
0: Kalau ini udah reda lah ya.
1: Iya, sekarang udah mulai gerimis-gerimis lah, udah mau reda.
0: Mantap, Pak. Mau lagu apa kita malam ini, Umi?
1: Lagunya Cinta Hampa.
0: Wah, lagunya siapa tuh?
1: Udah cintanya udah hampa, Marlon.
0: Lagu Deloitte, bukan?
1: Ya.
0: Lagunya siapa?
1: Lagu siapa itu Cinta Hampa itu ya?
0: Lodi Tambunan ada, Deloitte ada.
1: Deloitte?
0: Aa.
1: Ya udah itu aja pun jadi. Pokoknya Cinta Hampa lah, mana aja pun jadi. Pokoknya judulnya Cinta Hampa.
0: Oke, nanti ya kan? Kita putar yo.
1: Nah, Umi Sumi tunggu ya Marlan. Salamnya ya.
0: Iyo.
1: Salamnya untuk Janal Tanjung, Bu Susana, Opa Rasa. Udah tidur nih orangnya nih ya kan. Ada itu ini siapa namanya itu?
0: Siapa?
1: Ijal Pratama, Rija Buana, Pak Abdullah. Mesti ada serak-serak juga ya kan Marlon?
0: Iya, sekarang baru kedengaran serak-seraknya nih.
1: Iya. Ada tuh ini, apa namanya, Pak Engah. Pak Engah juga, Pak Anto Sinti, Bunda Epa, Bu Wati, Rata Rigan. Tadi ada yang nyamar nama ya Marlon.
0: Jadi masuk geng ya kan?
1: Iya, nyamar nama itu Marlon.
0: Sebenarnya siapa itu?
1: Adalah.
0: Kok ada?
1: Cumi tahu lah orangnya.
0: Kasih tahu lah.
1: Nah. Kasih tahu enggak ya? Orangnya dengerin ini Marlon. Orang dari Binjai Marlon.
0: Dari Binjai siapa tuh dari Binjai?
1: Alah masa lupa.
0: Orang dari Binjai banyak.
1: Oh iya banyak.
0: Ada Mas
1: Bang. Udah bisa kasih tahu, musim yang tahu ya kan.
0: Iya.
1: Mamel, Cynthia juga, ya kan Mama Rizky, Rata Rizan, ya kan. Nah, udahlah semua aja lah Marlon ya.
0: Oke.
1: Nah, suara Umi Sumi udah serak juga ini, mulai serak, udah timbul lagi ya kan.
0: Gara-gara nelpon ya kayaknya ya.
1: Iya. Dengar suara Marlon kok enggak on air Mama Marlon rugi Umi ya kan.
0: Aduh.
1: Kok sore tetap dapet ya kan.
0: Oh iya.
1: Ya udahlah, terima kasih waktunya, selamat tugas Marlon.
0: Sehat-sehat Umi ya. Horas. Bang Kakak ada Umi Sumi di Binjai ya, masih serak-serak ternyata. Tadi pertama-tama kayaknya enggak ada serak, di akhir-akhir ada serak lagi. Semoga cepat sembuh Umi Sumi ya. Dan Bang Kakak yang mau request lagu silakan telepon di 061 846 3115, atau bisa juga chat melalui WA ya. Kalau dari WA chat saja lah, jangan dari telepon. Tak bisa kita angkat dari WA. Nah, kayaknya gangguan lagi teleponnya nih kan. Kenapa nih ya? Gara-gara hujan apa gimana nih? Oh enggak ternyata. Halo, selamat malam Pro 4.
2: Halo.
0: Yo.
2: Malam.
0: Malam.
2: Ya.
0: Apa kabar Bang Frigin?
2: Baik Bang.
0: Mau request lagu apa
2: Abang
0: malam ini?
2: Kabar gimana?
0: Baik juga.
2: Ya.
0: Lagu apa kita malam ini?
2: Ini apa? Dusumbang.
0: Judulnya apa tuh?
2: Dusumbang ini. Liar.
0: Hah?
2: Liar.
0: Liar.
2: Liar.
0: Liar.
2: Iya.
0: Tunggu ya, kita cari ya. Liar ini apa artinya nih?
2: Oh, ini Bang. Sekarang banyak orang liar, Bang. Liar tahu nih artinya?
0: Enggak.
2: Tahu?
0: Enggak.
2: Pusing, Bang.
0: Tapi kayaknya enggak ada lah liar. Adanya
2: ada liar.
0: AI ada.
2: Ya, boleh. Arek mungkir, wajah ada mungkir, aset tenang kok AI. Sudah, apa yang mengkaji apa yang?
0: Oke, nanti.
2: Apa tuh artinya tuh?
0: Enggak, apa tuh AI?
2: Aku tidak bisa bohong. Aku dengan karya kamu.
0: Iya.
2: Aku tidak bohong. Aku selalu teringat pada kamu. Gitu.
0: Mangan, romantis sekali lagunya ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Aku tidak bohong. Aku selalu teringat pada kamu. Gitu.
0: Iya.
2: Salam. Gitulah bang. Aku orangnya. Gitulah bang. Banyanman Jakarta Bandung gitu bang.
0: Iya. Salam. Salam-salamnya untuk siapa nih bang?
2: Untuk Karin Metsu. Tanya apa kabar Karin?
0: Iya.
2: Untuk ini yang malah yang pas pemudanya. Untuk kakak sepupu yang cantik Cikiki dan sama jalan pulangnya. Untuk Do Juliet, Bang Jadilah sama Paris Juliet. Untuk Kaleng Kerupuk. Untuk Ensa Busuk Tembuk. Ensa udah mandi Ensa, mandi kembang. Untuk lawan jam Bromo, anggilan belum jam Bromo, istirahat sama jam Bromo. Coba enggak kenapa, kenapa banyak tidur kayaknya bang.
0: Iya, oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. AI atau AI ya, AI kayaknya ya. Nah, maka kita putar lagu yang dari Kos Umi.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

Ternyata lagu itu ya, kayaknya tuh ada versi lagu Indonesianya ya. Kayak kamu nananana. Itu mungkin diversikan ke Sunda gitu. Oke, Abang Kakak, ya sudah pukul 23.47 kayaknya kalau kita angkat telepon nanti kelamaan. Terima kasih untuk yang tadi sudah request lagu, ada Mas Adi Genjer, ada Pak Zainal Tanjung, ada Opa Rasya, ada Farida, ada Kak Ira Tarigan, ada Bang Abdul Rahmat dari WA tadi ya, ada Bang Edi Karo, ada Bu Ratni, ada Bang Ahmad di Pasar 4 Helvetia, terus juga ada Pak Nga, ada Mas Sugeng, siapa lah Mas Sugeng nih, terus ada Umi Sumi, dan terakhir tadi ada Bang Frigin. Terima kasih yang sudah mendengarkan juga ya dari tadi, dan sekarang kita putar lagu terakhir kita, Bang Kakak, Vicky Sianipar featuring Alsan Ababan dengan Outboy Nian.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Propat akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang Danaka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Broto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mulai mengaktifkan radio Anda ya, baik melalui 88,4 MHz ataupun RRI digital ya. Hari ini abang dan kakak Selasa 19 Mei 2026. Saya Ki Koswara menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Tentunya dengan rangkaian acara yang kita hadirkan untuk Anda di Religi Pagi, terus juga acara yang lainnya ya. Dan jelang pukul 4:53 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kembali dari studio program 4, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan insyaallah amalan ibadah kita kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan tentunya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Chinese lah kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia menunjuk, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, sudah Makmum Ar-Rasyid. Ada jumpa pada Ketua Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan membangun macam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini ada kombinasi daripada Cina, Melayu dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Shaolin. Kalau dulu nggak ada bintang bulannya, dipikir kita tempat orang latihan. Makanya itulah ada di sini, bentuknya itu bertangga dia, itu. Maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu, lubang bergerak. Ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan tahu lah kapan berakhir dia, kalau itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Api. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Iya, pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari ini, Abang dan Aka. Beragam sajian acara masih kita nikmati ya di pagi hingga jelang malam nanti, Abang dan Aka. Dan tentunya di depan pertama ini saya Kiki Koswara menemani Anda dengan serangkaian acara diantaranya Religi Pagi ya. Lagu-lagu Religi Pagi akan masih terdengar untuk Anda hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi selama 30 menit hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara lainnya, selepas kabar berita Pro 4 di setiap jamnya, pukul 6 akan hadir untuk Anda dengan informasi seputar Sumatera Utara. Hari ini dalam sejarah, terus juga ada acara Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar, pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan obrolan budaya komunitas Nusantara hari ini ya, Selasa, berarti kita akan nikmati lagu-lagu serta informasi budaya Minang. Dari pukul 9 hingga pukul 10 menjelang nanti ya, Abang dan Aka. Baik, untuk Anda dari studio program 4, saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih dan selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Kisah Uang 8 Dirham. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah SAW, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah SAW mengeluarkan 2 dirham dan diberikan kepada budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli satu baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki, dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah SAW dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW berbicara dengan sang majikan wanita itu, dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad SAW, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

0: Iya, 88,4 MHz Promot FM Suara Budaya Nusantara. Jelang kajian Mutiara pagi hari ini, Abang dan Aka, kita akan bergabung bersama Pro 1 RM Medan, tentunya untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat menyimak acara Mutiara pagi di hari ini.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
2: Ustazah, pagi hari ini dengan topik kajian adab makan dan minum, begitu ya Ustazah?
3: Iya,
2: kita akan simak bagaimana sebenarnya adab makan dan minum yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, begitu ya Ustazah? Kita akan dengarkan mukadimah serta doa pembuka dari Ustazah untuk kajian Mutiara pagi hari ini. Langsung saja saya persilakan Ustazah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fabisrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul aqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima'allamtana. Wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pendengar yang dirahmati Allah, berikutnya yaitu tentang adab makan dan minum. Subhanallah, betapa indahnya ajaran agama kita. Tidak ada masalah sekecil apapun, melainkan semua sudah diatur di dalam syariat Islam. Dan masalah-masalah kecil yang di sebagian orang menganggap ini adalah perkara sepele, tetapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya bernilai ibadah yang akan mendatangkan pahala, demikian juga menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam jannahnya Allah Azza wa Jalla. Baik pendengar yang dirahmati Allah, saya bacakan sebuah hadis dari Umar bin Abi Salamah. Aku adalah seorang anak yang berada dalam asuhan Nabi SAW dan tanganku pernah berkeliaran di atas nampan. Maka beliau mengatakan, ya gulam, simillah wakul biyaminik wakul mima yalik. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai anak kecil, makan, bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini memang ditujukan kepada anak kecil, tapi ini menunjukkan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa pembiasaan pembelajaran kebaikan adab hendaklah diberikan sejak kecil, sehingga sudah tidak ada lagi orang dewasa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kanan, ya, baca bismillah, tapi mereka sejak dari kecil. Pendengar yang dirahmati Allah, di sini kita dapat mengambil sebuah pelajaran besar bahwa termasuk daripada adab makan dan minum adalah yang pertama dengan membaca bismillah. Hanya bismillah saja, ya, masya Allah. Jadi ketika kita membaca bismillah, masya Allah, kita melihat betapa banyak faedahnya. Di antaranya adalah memberikan keberkahan, ya, pada makanan tersebut akan diberikan keberkahan, dan sesungguhnya setan tidak akan mendapatkan makanan yang tidak disebut nama Allah, ya. Setan akan mendapat makanan yang tidak disebut nama Allah. Jadi kalau kita makan tidak menyebut bismillah, maka di situ setan ikut makan bersamanya, ya. Seperti kisah sahabat yang dia membaca bismillahi awalahu wa akhirahu di akhir kalimat, karena dia tahu bahwa setiap kali mengucapkan bismillah sementara setan itu sudah makan dengan banyak, maka dengan mengucap bismillah setan itu akan memuntahkan makanannya, jadi tidak jadi makan. Maka ini juga pelajaran pendengar yang dirahmati Allah, bahwa jika kita lupa membaca bismillah di awal kita makan, maka hendaklah dia membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Dengan menyebut nama Allah baik di awal maupun di akhir. Karena ketika kita membaca tersebut kita lupa, ya, tadi awal baca apa gitu kan. Maka begitu kita membaca itu, maka setan itu akan memuntahkan makanan yang sudah dimakan. dan setan akan terus memakan, ya. Ketika dia membaca bismillah, maka setan itu memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Itulah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya kita disunahkan untuk membaca alhamdulillah ketika selesai dari makan, dan ini merupakan adab. Hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahammadahu 'alayha." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang makan satu suapan lalu setelahnya ia memuji dengan mengucap alhamdulillah atas nikmatnya. Demikian juga setiap kali ia minum satu tegukan lalu memuji atas nikmatnya. Masya Allah. Inilah indahnya Islam, mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan mengucap bismillah dan mengucap alhamdulillah. Pada hadis berikutnya yang tadi berbunyi, wakul biyaminik, hendaklah engkau makan dengan tangan kanan. Ini adalah termasuk adab makan, yaitu dengan tangan kanan. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'kulu bisyimali fa inna syaitana ya'kulu bisyimali. Jangan kalian makan menggunakan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan makan menggunakan tangan kiri, baik makan maupun minum. Maka ini pendengar yang dirahmati Allah, pelajaran besar betapa nikmat setan akan membuat talbis, dijadikannya nikmat meminum dan makan dengan tangan kirinya, ya. Tetapi di sini setan sangat senang, ya. Maka pendengar yang dirahmati Allah, kita harus menyelisihi, kita harus membenci apa yang disenangi oleh setan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengajari kita, hendaklah makan dan minum itu dengan tangan kanannya, ya. Walaupun kita hanya memegang mungkin apa namanya cabai gitulah, ya. Kalau kita memakan sesuatu, adalah amalan-amalan mubah yang bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga adab berikutnya adalah dengan mendekat ke makanan, ya. Tidak terlalu jauh, mendekatlah wahai anakku, sebut nama Allah, makan dengan tangan kananmu, dan makan apa yang ada di dekat, ya. Kita tidak tangannya kesana kemari seperti itu, ya. Demikian juga menyantap makanan yang terdekat, ya. Ini juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tangan itu tidak kemana-mana. Tinggal kalau satu meja, ya, pengertian dari orang yang santapannya ada di depannya untuk berbagi dengan yang jauh misalkan. Kemudian bentuk dari adab adalah makan secara bersama-sama. Ini adalah etika, ya, adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Mungkin kita menganggap bahwa makan sendiri pun tidak mengapa, tetapi makan bersama-sama di sini ada hikmah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hendaklah kalian makan bersama-sama, karena di dalam makannya bersama itu dia akan mudah kenyang, ya. Demikian juga di situ ada keberkahan. Pendengar yang dirahmati Allah, kemudian adab selanjutnya adalah tidak langsung menyantap, ya, makanan yang panas, minum panas atau makanan yang panas, karena ini menjadi sebab madarat, ya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang? Karena di situ mengandung bahaya. Meniup makanan dapat mendatangkan berbagai macam penyakit. Dia boleh meniup. Ini menunjukkan bahwa ketidaksabaran, ya, maka ia makan panas dan sebagainya, dan di situ ada madarat. Selanjutnya, di antara adab makan itu tidak meninggalkan makanan yang tersisa. Betapa banyak orang makan sengaja, ya, sudah ia mengambil sendiri tetapi makannya tidak dihabiskan. Ini adalah makanan yang disisakan untuk syaitan, yang syaitan tadi ikut makan lalu ia bertenaga hingga ia dengan mudah, ya, untuk menggoda kita. Maka pendengar yang dirahmati Allah, Berusahalah untuk setiap kali mengambil makanan secukupnya, sekiranya tidak habis jangan terlalu banyak. Jangan sekali menyisakan hatta satu butir nasi, ya. Karena kita tidak tahu, ternyata di satu butir nasi itulah letak berkahnya. Maka hendaklah setiap makan kita lakukan sampai tidak tersisa. Demikian juga jangan meninggalkan makanan yang berada di ujung-ujung jari, begitu ya. Kita justru dilarang untuk mencuci tangan atau mengelap sebelum semua yang ada di jari ini dimakan. Ya, Masya Allah. Ini bukan menunjukkan bahwa Islam itu rakus, tapi subhanallah, yang namanya Islam ingin mengajarkan kepada kita keberkahan. Demikian juga makanan yang terjatuh, begitu ya. Sekiranya jatuhnya itu di tempat yang tidak basah dan kotor, itu jangan kita biarkan. Itu namanya kita membiarkan makanan tersebut menjadi makanan syaitan. Ambil, buang yang kotor, ditiup atau dibuang yang kotor, sisanya masih bisa dimakan. Masya Allah. Inilah Islam mengajarkan kepada kita, ya, tentang bagaimana adab kita makan. Kemudian adab berikutnya adalah hendaklah ketika makan itu tidak bersandar, ya, atau sambil tengkurap, begitu ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari dua kondisi makan, yaitu duduk dengan hidangan yang di dalamnya terdapat khamr dan minuman, dan seseorang yang makan dalam keadaan tengkurap. Nah, ini tidak boleh. Demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la akulu wa ana muttaki'un. Aku tidak makan dalam kondisi bersandar, ya, karena kondisi bersandar tidak mencegah tadi ya menghentikan makan, tapi akan terus makan. Ya. Selanjutnya yang berikutnya adalah tidak boleh mencela makanan, ya. Karena apa? Karena termasuk daripada hal yang dilarang adalah mencela makanan, karena dari Abu Hurairah mengatakan bahwa aku belum pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengkritik makanan. Makanannya enggak enak, makanannya asin, makanannya terlalu manis misalkan, ya. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Kemudian yang berikutnya adalah dilarang atau hendaklah meredam sendawa, ya. Sendawa itu hendaklah diredam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dengan mengatakan, redamlah suara sendawa. Orang yang paling kenyang di dunia adalah orang yang paling lapar nanti di akhirat. Jadi ini bentuk larangan bersendawa, karena ini menunjukkan orang di sekitar, ya, mendengar suara sendawa dengan makanan yang secukupnya. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, betapa Islam mengajarkan amalan mubah. Ya, mubah ini artinya boleh kita lakukan berkali-kali, tetapi jika kita makannya dengan adab, amalan mubah tersebut ternyata bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab.
2: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah telah menyampaikan tentunya mukadimah, begitu ya, dalam topik kajian Mutiara Pagi kita pagi hari ini, adab makan dan juga minum. Baik, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan

0: banyak sekali menyisakan makanan. Ya, subhanallah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengetahui tentang ilmu din itu sangat sedikit dibandingkan orang-orang yang jahil, ya. Maka sikap kita, ya, masya Allah, kita harus mencontohkan. Memang kita memang ya tuh langsung ibu-ibu dimohon kalau makan dihabiskan begitu, ya. Ini juga nggak bisa untuk seperti itu. Makanya bagaimana kita kalau memang terjadi seperti itu, nggak apa-apa kita berbicara kepada orang yang kita kenal baik, ya. Mungkin di antara tamu ada yang kenal baik dengan orang yang dekat, makanya dihabiskan, ya. Ketika gak dihabiskan, sayang loh. Nah, itu seperti itu. Tinggal memberi yang satu yang lainnya. Lalu mungkin dia akan mengatakan, nah itu kok orang-orang pada makannya seperti itu, begitulah, ya. Nah, ini mungkin, ya, kita tidak tahu apakah makanannya tidak sesuai yang dia inginkan, selera mereka atau terlalu asin dan sebagainya. Tetapi seharusnya ini sudah menjadi adab, ya, jangan makan terlalu banyak, ya. Khawatirkan adalah seperti itu, ya, ada yang tersisa. Karena apa? Setan, iblis, makanan yang terlihat enak begitu dia ambil banyak, kalau bisa sisakan, kalau bisa sisakan, ya, karena sisa itu akan menjadi makanan bagi setan itu tadi, ya. Jadi memang kita harus memberikan pembelajaran. Boleh kita memberi pembelajarannya adalah ketika nanti di luar, ya, Bu Suci, ketika di luar, contohnya apa? Tidak di acara tempat Bu Suci mengundang banyak makan, ya. Tidak dalam acara Bu Suci mengundang orang-orang untuk makan di rumah. Tapi kita ketika diundang ke makan ke tempat orang lain, boleh, ya, Bu Suci untuk memberikan, ayo makan secukupnya, kalau sekiranya tidak habis kita ambil yang secukupnya saja. Jangan membuang makanan, ya, itu dosa, itu termasuk dari perbuatan setan, yaitu berbuat mubadir. Begitu, Ibu Suci, wallahu a'lam.
1: Baik, berlanjut dari Mbak Nurul di Binjai. Ustazah, bagaimana jika kita menyuapi anak yang masih usia balita makan, namun dalam keadaan sakit, artinya makanan tidak habis dan akhirnya terbuang karena tidak bisa lagi dikonsumsi jika disimpan, begitu, Ustazah. Nah, kita sebagai orang tua harus bagaimana, ya, Ustazah?
0: Insyaallah, ya. Barakallahu Mbak Nurul, bagaimana kalau kita menyuapi anak, ya, terus anaknya lagi sakit nggak habis, ya. Makanya kalau dalam kondisi, kita tahu, ya, kalau dalam kondisi sehat dia biasa makan banyak. Maka pada kondisi sakit, kalau toh kita membawa satu mangkok, ya, ambillah pakai piring yang kecil, ya, atau mungkin pakai apa itu, seperti letek gitu, ya. Ambil nasi sebagian, nanti kalau tidak habis jadi tidak banyak yang tersisa. Atau lebih baik, kita orang tua, masya Allah, ya, makanya ibu itu sungguh luar biasa. Tugas ibu adalah menghabiskan makanan anak-anak yang mereka tidak habis, ya. Nah, ini, lalu bagaimana jika makanannya itu mungkin berkuah, ya, sudah tidak enak dan sebagainya, ya, ya, kita bisa membuangnya mungkin untuk yang lebih bermanfaat. Kita punya ayam, kasihkan ayam, punya ikan, berikan ikan, ya. Maka ini sungguh manfaat seseorang memiliki hewan peliharaan adalah untuk apa? Kita tidak membuang makanan, tetapi diberikanlah makanan tersebut kepada hewan tersebut. Tapi tadi, ya, ibu, kalau sekiranya kita bisa makan, ya, ya, kita makanlah, masya Allah, karena kita telah menyelamatkan makanan tersebut. Begitu, Bu Nurul, wallahu a'lam.
1: Baik, selanjutnya dari Pak Khairul di Tanjung Merawa. Ustazah, bagaimana dengan orang yang makan dengan menggunakan garpu? Ustazah, itu kan kita menggunakan dengan tangan kiri, Ustazah. Apakah tetap mendapatkan rahmat meski sudah membaca bismillah, Ustazah? Begitu, boleh, Ustazah.
0: Pak Hairul, barakallahu fiik. Bagaimana dengan kita makan dengan garpu, ya? Fungsi garpu itu, pertama, garpu itu berada di tangan kiri. Fungsinya adalah untuk membantu merapikan, ya, atau memasukkan ke dalam sendok yang berada di sebelah kanan. Maka ini tidak mengapa, ya, karena ini termasuk dari kemajuan teknologi, ya, dengan makan seperti itu. Kalau kita kembali pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makan itu dengan tangan ya, selain secara kesehatan.

0: memudahkan ya enzim-enzim yang ada di tangan itu mempercepat pembusukan di dalam usus kita. Maka tidak mengapa kita menggunakan kartu di tangan kiri ya, di tangan kiri. Yang menjadi masalah banyak sekarang bukan garpu dengan sendok, tetapi garpu dengan pisau. Garpu di tangan kiri, pisau di tangan kanan ya, untuk memotong. Maka garpu itu yang digunakan dengan tangan kiri, maka ini yang tidak boleh ya. Silakan dengan pisau, kita sudah potong-potong semua. Ketika sudah dipotong, kita pindahkan garpu itu ke tangan kanan, lalu makan dengan tangan kanannya. Maka ini jauh, ini yang terbaik ya, ini yang terbaik. Tidak mengapa Pak Heru dengan garpu kita sudah bismillah, tetapi adab menggunakan tangan kanan tetap dipakai. Barakallahu fiik.
1: Baik, selanjutnya Ustazah, ini mohon maaf pertanyaan agak di luar tema ya Ustazah. Dari Pak Ahmad di Kampung Lalang. Ustazah, bagaimana cara agar mendapatkan dan bisa diterima oleh wanita yang solehah untuk menjadi pendamping hidup? Begitu Ustazah.
0: Masya Allah. Ini Pak Ahmad yang lagi mencari jodoh ya, untuk anaknya ya. Baik, terkumpul Pak Ahmad. Bagaimana cara kita mendapatkan pasangan yang solehah? Masya Allah. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwasanya lit tayyibin wa tayyibina wa lit tayyibat, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan baik untuk laki-laki yang baik. Caranya mudah, solehahkan saja diri kita ya. Ketika kita sudah soleh, pastikan Allah akan mempertemukan jodoh yang solehah tanpa kita harus cari-cari. Seperti apa kita harus cari, dites dulu dan sebagainya. Setelah kita mensolehahkan diri kita, tentunya mengikhlaskan dalam kesolehannya itu karena Allah ya. Setelah itu baru kita memohon kepada Allah, buka pertemanan, relasi yang banyak ya. Apalagi laki-laki ya, mendahului untuk jika dia menyukai seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tungkahul mar'atu li arba, kita karena empat hal: li jamaliha, li maliha, wa li nasabiha, wa li diniha, fadhhar bidadidin taribadiyata. Jika kau pilih wanita, nikahi wanita karena empat hal. Pertama karena cantiknya, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena nasabnya, keluarganya, barulah yang keempat karena agama. Masya Allah. Betapa banyak orang memilih itu di poin 1, 2, 3 berhenti, atau cukup di satu saja. Cantik, sudah aku cantik gitu ya. Maka dia gak lihat nasabnya, gak lihat harta ataupun agamanya. Jadi tadi Pak Ahmad yang bicara, yang bertanya, caranya adalah tadi ya, perbaiki akhlak, agama, karena perempuan itu juga punya hak pilih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita atau mungkin wali, idza ja'akum, apabila datang kepada kalian mantarbauna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Datang kepada kalian melamar laki-laki yang baik akhlaknya, baik agamanya, terima. Kalau ditolak akan banyak fitnah ya. Jadi perbaiki akhlak, perbaiki agama, insya Allah yang mau menerima banyak ini. Tapi harus satu saja ya. Begitu Pak Ahmad, wallahu a'lam.
1: Iya, semoga Pak Ahmad segera menemukan jalannya ya Ustazah.
0: Iya, ya, betul, amin.
1: Baik. Berlanjut, ini kita masuk lagi pertanyaan baru dari hamba Allah. Ustazah, bagaimana pula menurut Ustazah dengan program pemerintah yang sekarang yang banyak sekali, mungkin tidak semua ya Ustazah, tapi ada beberapa yang mubazir karena anak-anak cuma makan sedikit, selebihnya bersisa, begitu nasinya bersisa, lauknya bersisa. Sedikit sedih melihatnya Ustazah, karena terkadang memang menunya tidak sesuai dengan selera anak-anak. Ini bagaimana tanggapan Ustazah? Dipersilakan Ustazah.
0: Masya Allah, sama Allah yang dirahmati Allah ya. Kita banyak sekali program pemerintah ya, baik untuk anak-anak sekolah, baik untuk ibu hamil, menyusui atau balita ya. Ada program MBG gitulah ya. Terkadang makanan yang sampai kepada anak-anak kita itu terkadang tidak sesuai yang diinginkan ya. Mereka akhirnya mubadir, banyak yang dibuang. Nah, ini sebenarnya sebuah evaluasi yang sangat perlu ya sampai ke atas. Kita tidak cukup hanya berkeluh kesah di kalangan orang tua ya ataupun kalangan bawah, tetap harus sampai ke atas. Ya memang kita ada wakil rakyat ya, wakil daerah dulu terus ya. Insya Allah lah ya, kita yang penting kita mengkritiki pemerintah itu tidak secara langsung, tidak terang-terangan, tapi tadi ya secara terhormat ya, mengingat banyak sekali hal-hal yang mubadir ya, ini termasuk daripada propaganda syaitan, yaitu apa, ingin mereka membuang makanan dan makanan-makanan tersebut menjadi santapannya ya. Nah ini bolehlah para orang tua untuk apa namanya memberikan ya apa namanya saran kritik seperti itu kepada mungkin dari pihak MBG-nya untuk memberi makanan yang berkualitas sedikit supaya tidak usah banyak-banyak ya, supaya tidak menjadikan mubadir. Dan ini juga merupakan bagian daripada dakwah ya, yang bukan sekedar kritik atau saran, tapi ini merupakan dakwah. Begitu hamba Allah, wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah kalau begitu sudah terjawab tuntas beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang belum terjawab mungkin kita boleh sampaikan di kajian Mutiara pagi esok hari, tentunya yang hadir setiap pagi pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan Ustazah, terima kasih sebelumnya diucapkan untuk Ustazah yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi bekal bagi pendengar setiap prosatu yang mengikuti dan mendengarkan, begitu Ustazah. Selanjutnya akan kita akhiri pertemuan kajian Mutiara pagi hari ini dengan mendengarkan kesimpulan dan juga doa penutup oleh Ustazah. Ustazah, langsung saja dipersilakan Ustazah.
0: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, di antara keberkahan usia kita adalah selain kita mencari amalan yang banyak pahala, cari amalan yang pahalanya terus mengalir, di antaranya adalah marilah kita rubah amalan-amalan mubah agar bernilai ibadah. Di antara amalan mubah adalah makan, minum, kita tidur dan sebagainya. Marilah kita membiasakan makan minum kita sehari-hari yang kita lakukan tidak cukup sekali, tidak cukup tiga kali, sering, sampai makanan kecil, minuman ringan ya dan sebagainya. Tetaplah kita lihat adab-adab, percayalah. Perbuatan ringan apabila kita melakukannya dengan adab, tentunya ini semua bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amal ini hingga kita terkejut nanti di yaumul yang banyak orang meremehkan, kita mendapatkan banyak pahala. Itu yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Bang Danaka, tadi kita menyimak ya kajian Mutiara Pagi setiap harinya mulai pukul 5:30 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik Bang Danaka, kembali di program 4 kita akan hadirkan untuk Anda jelang pukul 6, yaitu kabar berita Perempat dan juga hari ini dalam sejarah serta informasi lainnya di seputar Sumatera Utara ya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RR.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Tradisi turun-temurun masyarakat Batak, yakni mangokal holi, berarti mengambil tulang belulang leluhur mereka dari dalam kuburan. Meski semua etnis Batak melaksanakan tradisi tersebut, tapi tiap etnis mengenalnya dengan nama berbeda. Etnis Toba dan Simalungun menyebutnya mangokal holi. Pada etnis Karo disebut dengan nampak kentulan, dan etnis Pakpak mengenalnya sebagai tradisi mengkurak tulan. Tujuan mangokal holi mempertahankan silsilah garis keturunan marga dan juga menunjukkan eksistensi dan taraf hidup keluarga yang melaksanakannya. Selain itu, ada kepercayaan bahwa dengan menempatkan leluhur di tugu merupakan bukti bahwa para penerus dari leluhur tidak pernah lupa pada nenek moyangnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

4,4 MHz perpatahkan suara budaya Nusantara, Abang dan Aka ya. Di pagi hari ini tadi kita dengerin Selasa Pro 2 ya. Kita mendengarkan lagu dari The Boys Trio, Izin Follow gitu. Jadi untuk Anda yang ingin follow-followan boleh ya. Instagram Pro4 juga ada ya. Pro4 RRI Medan begitu ya akun resminya. TikToknya juga ada Abang dan Aka. Dan tentunya yang paling utama adalah RRI Digital ya. Anda tinggal mengunduh aplikasi RRI Digital pada App Store maupun Play Store Anda dan ikuti aja arah nya ya. Gampang kok, simple ya. Hidup ini terlalu mudah begitu ya untuk di jalankan bagi orang yang tetap semangat begitu, Bang Neka. Baik. Dan tentunya RRI Digital juga menghadirkan beragam fitur-fitur yang bermanfaat untuk Anda, dari mulai semua programa ya, programa 1, 2, 3 begitu, Abang Neka 4 ya. Terus juga channel musik Melayu, dangdut, pokoknya lengkap banget deh ya. Anda tinggal menggunakan aplikasinya dan ikuti arahannya aja. Terus Anda mempunyai akun pribadi yang bisa chat live juga di situ ya dengan para penyiar, dan bahkan Anda juga bisa menyaksikan semua program acara melalui visualisasinya ya, Abang dan Aka. Baik, di pagi hari ini yang ingin menghabiskan waktu, mungkin Anda yang saat ini justru lagi ingin menghirup udara Kota Medan yang tentunya sejuk ya, sehabis malam hujan rintik turun, Abang dan Aka. Nah, ada beberapa lokasi yang bisa Anda gunakan. Di antaranya adalah Taman Terbuka Hijau di tengah Kota Medan. Yaitu diantaranya tentu Anda sudah ataupun pernahnya ke Lapangan Merdeka ya. Nah, jadi Lapangan Merdeka Medan ini memang dipadati ya oleh pengunjung, terutama pada saat di akhir pekan ya, Bang Deneka. Tapi hari ini hari Rabu, kalau misalnya Anda yang justru tidak menyukai kerumitan hidup, Anda juga bisa bertandang ke sana kok ya, karena dibuka setiap hari ya, Bang Deneka ya. Dan tentunya di akhir pekan nantinya ya, setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu begitu, Abang dan Aka kunjungan ataupun pengguna Lapangan Merdeka Medan ini semakin banyak ya, semua usia dari anak-anak hingga dewasa, Abang dan Aka.

Baik, pagi hari ini ya, selain informasi yang kita hadirkan, lagu-lagu yang asik membawa menambah semangat untuk Anda. Ini saya hadirkan dari lagunya Zaki Entertainment ya, Bang Roy Purba. Lagunya enak banget ya, Opung Gaul gitu. Yuk yang merasa gaul, kumpul di sini ya, di mana? Di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: didendangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilar Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Anda masih mendengarkan program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara ya, melalui frekuensi 88,4 MHz atau juga RRI Digital ya. Anda sudah sarapan belum nih Bang Deneka? Kalau saya sudah menyeruput, menyeruput. Iya, minum susu gitu ya, untuk supaya tidak terlalu lapar kali ya, sebelum ya break-break sejenak lah ya, untuk sarapan pagi ya. Yang pasti sarapan pagi bersama keluarga itu lebih baik ya, daripada dengan teman tapi palsu. Iya. Oke deh. Baik, di pagi hari ini Abang Neneka informasi saya lansir dari rri.co.id. Nah, ini terkait tentang eksistensi opera Batak di Sumut yang tetap masih bertahan ya, di tengah-tengah arus digital atau arus globalisasi begitu Abang Neneka. Ternyata juga kesenian tradisional opera Batak hingga kini masih tetap bertahan ya. Dan walaupun tidak sepopuler dulu, opera Batak ini dinilai masih memiliki tempat di hati masyarakat karena menjadi bagian penting dari identitas budaya Batak. Nah, ini disampaikan oleh Marvena Sihombing ya, teman saya nih waktu kemarin berkunjung untuk mengisi acara di Suara Budaya Nusantara Pro 4 Medan ya, membahas tentang opera Batak yang dipandu oleh Marlon Matius Simanjuntak ya, kala itu aku baru neka. Dan menurutnya keberadaan opera Batak ini harus terus dijaga agar tidak hilang digerus zaman ya Abang Deneka. Jadi opera Batak merupakan warisan budaya yang sangat berharga, di dalamnya ada nilai kebersamaan, penghormatan kepada orang tua, dan cerita kehidupan masyarakat Batak zaman dulu yang dikemas melalui seni pertunjukan ya. Dan ia menjelaskan saat ini tantangan terbesar opera Batak adalah kurangnya minat masyarakat, terutama generasi muda, dalam mempelajari seni tradisional. Banyak anak muda yang lebih tertarik budaya luar ya, hingga modern dan media digital dibandingkan dengan kesenian daerah. Begitu ya. Jadi Marpenas ini seorang guru, terus juga seorang pengajar. Ya, guru itu pengajar ya. Seorang yang aktif juga di opera Batak ya, Abang Neneka, dan aktivitasnya di berkesenian ya, di beberapa tempat ya, untuk pertunjukan opera Batak tentunya yang sering lebih ditampilkan di acara festival budaya, kegiatan sekolah, maupun acara daerah yang semakin dikenal oleh generasi muda ya. Mudah-mudahan opera Batak ini semakin diminati oleh masyarakat ya, terutama generasi mudanya, dalam tentunya menghargai ya bagaimana bentuk dan jerih payah dari orang tua kita dulu ya, dalam membentuk karakter bangsa melalui cerita-cerita rakyat yang tentunya memiliki nilai sebagai apa namanya inspirasi ya, untuk generasi muda supaya tetap vibe positif, mengerjakan hal-hal yang baik, dan tetap jujur ya Bang Deneka. Baik, untuk pagi hari ini masih lagu-lagu yang asik khas Pro 4 untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

Gundala Gundala berasal dari suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya, Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

Iya, tadi kita dengerin lagu dari Cutrani Auliza featuring Berge ya, Abang dan Kak. Seminggu rasa rindu gitu ya. Jadi saya tuh hari ini lagi libur ya, dan hari ini masuk kembali. Kangen gak? Kok kangen? Validasi gitu ya. Tadi ada Cutrani ya, terus juga sebelumnya ada Dangdut Ceria dari Mona Lisa Zaluhu ya, walaupun Zaluhu Nias tapi berbahasa Indonesia ya. Asik deh. Abang Nega, baik untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama Pro 4 RRI Medan ya. Kira-kira apa sih yang menarik untuk Anda lebih tahu lagi mengenai kebudayaan ya. Nah, ini juga bisa Anda dapatkan melalui RRI Digital ya, melalui program 4 di seluruh Nusantara, termasuk juga di Kota Medan, serta Anda juga bisa berkunjung ke laman rri.co.id untuk beragam paparan dan juga informasi mengenai semua ya, baik budaya, sosial, politik, begitu, macam-macam ya Bang Deneka. Nah, ini kalau tadi ada tentang budaya Batak ya, berikutnya, oh ini benar-benar masih valid ya, tentang dibukanya Musda ke-8 Mabmi, di mana Bupati Langkat menegaskan bahwa komitmen menjaga marwah budaya Melayu ya. Selansir dari rri.co.id Langkat, di mana Bupati Langkat Syah Afandin membuka musyawarah daerah Musda ke-8 Pengurus Daerah Masyarakat Adat Budaya Indonesia ya, Adat Budaya Melayu Indonesia PD Mabmi di Kabupaten Langkat untuk tahun 2026 dan digelar hari Senin 11 Mei lalu, Abang Danaka. Jadi Musda ke-8 PD Mabmi Kabupaten Langkat ini mengusung tema meneguhkan Melayu sebagai bagian sejarah peradaban, perjuangan, dan kemajuan tanah bertuah, negeri beradat, Kabupaten Langkat. Dan tema tersebut tentunya menjadi semangat bersama dalam memperkuat eksistensi budaya Melayu sebagai identitas dan warisan leluhur masyarakat Kabupaten Langkat, Abang Danaka. Dan memang itulah, Sumatera Utara ini dengan ragam budaya dari mulai klan Batak ya, Melayu, terus juga suku-suku dari pendatang, semisal kami dari Sunda gitu ya, ada juga mertua saya yang dari Jawa, tetangga saya dari Sulawesi, oh iya ya, aduh saya lupa, oh iya ada pendeta yang dari Sulawesi ya, dari Manado, pendeta mana, cobanya saya ketik dulu, pendeta yang tergabung dalam forum kebangsaan ya Bang Danaka. Ini tentunya menjadi apa namanya keindahan yang tentunya luar biasa. Oh ya, Pendeta Adri A. Rolos ya, selamat pagi untuk Anda ya Pak Adri, Pendeta Adri A. Rolos yang merupakan bagian dari keberagaman di Nusantara termasuk juga di Indonesia ya. Baik Abang Danaka, pukul 6 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini kita akan hadirkan untuk sesi berikutnya, yaitu hari ini dalam sejarah ya. Masih bersama kami Permata FM, Suara Budaya Nusantara untuk Anda. Kita hadirkan lagu berikutnya yaitu dari Fauzana ya, Cinan Bana. Selamat mendengarkan.

0: Kabar Berita Perempat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Amang dan Aka, demikian kabar berita Pro4. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara.